dan juga kelancaran, dan terutama juga untuk yang lagi di jalan raya ya, tetap terus selalu berhati-hati dan juga waspada, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Nah teman produk dapat informasikan juga untuk pagi ini cuaca pas Jambu dan sekitarnya terpantau mendung ya. Semoga enggak hujan deh teman produk ya, karena kalau misalkan hujan pastinya sulit untuk keluar rumah ya, takut kebasahan gitu, apalagi kalau misalkan sudah pakai baju kantor ya, baju dinas dan seragam sekolah gitu, pastinya kalau misalkan kena hujan basah dan stay dengan baju yang lembab ya di ruangan kelas atau di ruangan kantor, tentunya juga nggak bagus gitu ya teman produk ya, bisa menimbulkan ruam gitu kan, atau juga kembung masuk angin gitu ya. Kalau misalkan masih hujan, mungkin nggak salahnya kalau kamu bawa baju ganti teman perdua ya, misalkan baju sekolah kamu, seragam kamu pakainya di sekolah atau juga di kantor gitu, dari rumah kamu pakai baju biasa aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kena hujan nggak apa-apa, nanti tinggal dibuka aja gitu ya. Semoga hujannya nggak ini di teman perdua, nggak lebat atau nggak hujan gitu, karena tadi memang mendungnya tuh hitam banget ya, apalagi kalau hari ini teman perdua, teman-teman LPP dari Malabo ingin melakukan kegiatan penanaman pohon dan senam massal ya, yang mau senam bareng kita boleh banget nih teman produa, langsung aja datang di halaman RRI, kita bisa senam bareng ya untuk di sempatan pagi ini. Oke teman produa dimanapun berada, kita simak kembali lagu-lagu berikut yang sudah dapat susun ya di proses produa, nanti bakal balik lagi untuk menghadirkan info-info pagi terupdate ya yang dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap terus bersama produa RRI Melabuh, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu, itu tadi lagu Tulus dengan Teh Hijau ya, teman Pro 2 baru saja kita simak bersama untuk di sepanjang pagi ini di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 dapat bakal coba update dulu info-info yang dapat kutip dari laman rri.co.id, di mana Pemkab Nagan Raya gelar upacara peringatan Hoarnas ke-43 ya. Pemerintah Kabupaten Pemkab Nagan Raya Provinsi Aceh menggelar upacara peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas ya ke-43 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Nagan Raya Kompleks Perkantoran Sukamakmu pada Rabu 9 September 2026. Upacara yang mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar tersebut ya dipimpin Bupati Nagan Raya diwakili Wakil Bupati Raja Sayang yang bertindak sebagai pembina upacara. Dalam kesempatan tersebut, Raja Sayang membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Republik Indonesia pada peringatan Haornas ke-43 tahun 2026. Dalam amanatnya tersebut disampaikan bahwa olahraga merupakan investasi bangsa karena berperan dalam pembangunan manusia Indonesia secara utuh, termasuk membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang. Lebih lanjut, Raja Sayang juga menyampaikan 5 arah yang dilaksanakan dalam amanat Menpora. Pertama, pemerintah harus menjadikan olahraga sebagai bagian dari pembangunan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, pemerintah daerah harus menjadi motor utama gerakan masyarakat aktif dan bugar sebutnya. Dan ketiga, olahraga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, tempat kerja, desa, dan kelurahan, ruang publik, maupun lingkungan keluarga. Nah, yang keempat, kita ukur keberhasilan bukan dari banyak event ya, tetapi dari perubahan perilaku masyarakat. Kemudian yang kelima, kita bangun olahraga yang inklusif dan berkeadilan, ungkapnya. Menurut amanat tersebut, kesempatan untuk bergerak dan berolahraga harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Anak-anak, pemuda, perempuan dan laki-laki, lansia, masyarakat pedesaan dan perkotaan, serta penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak dan berolahraga, sambungnya. Dalam amanatnya, Menpora juga mengajak pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi olahraga, komunitas, keluarga, serta seluruh masyarakat Indonesia untuk bergerak bersama dalam membangun budaya olahraga. Nah, mari kita jadikan Haornas 2026 sebagai momentum perubahan Indonesia menuju masyarakat aktif dan bugar, tutupnya. Dari penghargaan, beri penghargaan ya kepada atlet berprestasi. Usai pelaksanaan upacara, teman Pro 2 Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang menyerahkan penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi. Ya, penghargaan tersebut diberikan kepada pelatih dan atlet dari 2 cabang olahraga, yakni Wushu dan Karate. Ya, untuk cabang olahraga Wushu, penghargaan diberikan kepada pelatih Marjuli Adi dan atlet Majibu Latif. Sementara dari cabang olahraga Karate, penghargaan diberikan kepada pelatih Haji Leo Eka Putera dan atlet Leo Wijaya Narko. Upacara peringatan Haornas ke-43 di Kabupaten Nagan Raya turut dihadiri unsur Forkopimda, para staf ahli bupati dan asisten sekda, para kepala perangkat daerah, aparatur sipil negara ASN, serta undangan lainnya. Teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI,

Putri Aryani, teman Pro 2 baru saja kita simak bersama untuk di kesempatan pagi ini di sesi Pro 2 Sepada edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 dari Mabu. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan dapat menghibur semuanya tentunya untuk di kesempatan pagi ini ya. Baik teman Pro 2, dapat coba update informasi cuaca untuk Pantai Barat Selatan Aceh untuk hari ini seperti apa nih teman Pro 2 ya, untuk informasi cuaca kita di mana sejumlah wilayah di Aceh bagian barat hingga selatan berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada malam hingga dini hari ya Rabu hingga Kamis 9-10 September 2026. Prakirawan Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagantraya Yoga dalam keterangannya kepada RRI Melabuh mengatakan potensi hujan lokal diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Melabuh, Aceh Barat ya dan Sukamakmur, Nagantraya. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi di Tapaktuan, Aceh Selatan, Subuh Salam, Singkil, Aceh Singkil. Sementara itu wilayah Calang, Aceh Jaya, Blang Pidi dan Barat Daya serta Sinabang, Simelu diperkirakan mengalami kondisi berawan hingga berawan tebal pada malam hingga dini hari. Meski demikian, potensi hujan lokal tetap dapat terjadi di sejumlah wilayah. Pada pagi hingga siang hari, sebagian besar wilayah barat dan selatan Aceh diperkirakan berada dalam kondisi berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 65 hingga 95%. Angin secara umum bertiup dari arah barat daya. Untuk kondisi perairan, masyarakat terutama nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau tetap memperhatikan informasi cuaca terkini. BMKG juga mencatat kondisi gelombang di sejumlah perairan Aceh dapat berada pada kategori yang perlu diwaspadai. Yoga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai angin kencang dan petir. Masyarakat diminta memperhatikan kondisi cuaca khususnya saat beraktivitas di luar ruangan pada sore hingga malam hari. Selain itu, BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan ya, terutama di kawasan lahan gambut. Kondisi panas pada pagi hingga siang hari dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Secara umum ya, BMKG juga memperkirakan wilayah Aceh masih memiliki peluang hujan lokal pada periode 7 sampai 10 September 2026 dengan potensi peningkatan hujan intensitas sedang di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau terus memantau informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca dan mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, tetap semangat terus dalam menjalankan aktivitasnya dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Pak.
3: Juan, jadikan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Empat ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

kita ngobrol dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman ngobrol dua dimanapun berada. Senang banget nih Tami bisa kembali hadir menemani paginya teman ngobrol dua. Hanya di Perdua 90.3 FM. Nah buat yang lagi siap-siap nih beraktivitas, berangkat kerja, mungkin udah pada di lokasi kerja sih ya, kuliah, sekolah, atau nih mungkin masih santai menikmati suasana pagi, jangan lupa nih tetap semangat dan pastinya jangan sampai ketinggalan informasi serta musik-musik pilihan yang udah Tami siapkan nih. Nah pagi ini nih teman berdua, pagi ini suasananya juga nih lagi rame dan penuh semangat banget nih, karena saat ini sedang berlangsung senam massal di lapangan RRI Melabuh yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI yang diadakan besok di tanggal 11 September 2026, tepatnya ulang tahun yang ke-81. Kebayang dong nih serunya lapangan RRI pagi ini dipenuhi dengan semangat dan energi positif masyarakat, keluarga besar RRI dan peserta lainnya bersama-sama mengikuti senam massal sambil menikmati suasana pagi yang pastinya nih makin meriah. Buat teman perdua nih yang kebetulan berada di sekitar lapangan RRI Melabuh, boleh banget nih merapat dan ikut merasakan kemeriahannya. Tetap stay tune nih di 90.3 FM RRI Melabuh, teman terbaik kamu, karena kami masih akan menemani teman perdua dengan informasi dan musik pilihan pagi ini hingga beberapa jam ke depan. Ini dia kebutuhan hati by Caleb G.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayak Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuh, saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Balai Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

0: Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua PP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Terata, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, setelah waktu juhur tadi nih, kita lanjut lagi nih dengan obrolan yang gak kalah menarik, terutama nih buat teman Pro 2 yang punya usaha atau sedang merintis bisnis nih. Kita bahas soal UMKM Go Digital, pasar lebih luas. Nah, di zaman sekarang nih kan teman Pro 2 punya produk yang bagus aja nih belum cukup nih. Kita juga perlu tahu bagaimana nih cara memperkenalkan produk tersebut supaya bisa ditemukan lebih banyak orang tentunya. Nah, teknologi digital bisa jadi salah satu jalan nih teman Pro 2, mulai dari memanfaatkan media sosial, marketplace, WhatsApp bisnis, sampai membuat konten yang menarik untuk memperkenalkan produk. Bayangkan nih kalau dulu pelanggan mungkin hanya datang dari sekitar tempat usaha, sekarang dengan pemasaran digital, produk UMKM bisa dikenal oleh orang dari daerah lain, bahkan nih berpeluang menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, tapi tentu saja nih masuk ke dunia digital juga punya tantangan nih teman Pro 2, mulai dari membuat konten, melayani pelanggan secara online, menjaga kualitas produk, sampai konsisten membangun kepercayaan konsumen. Jadi buat teman Pro 2 nih yang punya UMKM, jangan takut nih untuk mulai beradaptasi, nggak harus langsung sempurna, yang penting nih mulai dulu belajar konsisten dan terus berkembang. Nah, bisa dimulai nih dari langkah yang sederhana, misalnya dimanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk. Foto produk tuh yang menarik, informasi harga yang jelas, informasi harganya yang jelas, bahkan nih lalu tambahkan nih cerita singkat tentang produk tersebut. Hal-hal sederhana seperti ini bisa loh membuat calon pembeli lebih tertarik. Kemudian apalagi nih, ya jangan lupa manfaatkan WhatsApp bukan cuma untuk komunikasi, tapi juga nih bisa menjadi tempat untuk menawarkan produk kepada pelanggan. Buat katalog sederhana, cantumkan harga dan berikan informasi cara pemesanan yang mudah. Selanjutnya UMKM juga bisa memanfaatkan marketplace dengan masuk ke marketplace. Produk kita punya kesempatan nih untuk ditemukan oleh calon pelanggan yang sebelumnya bahkan belum mengenal usaha kita. Yang gak kalah penting adalah konsistensi. Jangan hari ini posting, kemudian besok menghilang berminggu-minggu. Coba rutin diperkenalkan produk, berbagai informasi, dan berinteraksi dengan pelanggan. Karena di era digital ini bukan cuma produknya yang harus dikenal, tetapi juga cerita, kualitas, dan kepercayaan yang dibangun oleh sebuah usaha. Jadi buat teman produk yang sedang menjalankan UMKM, lagi-lagi jangan takut mencoba dunia digital. Mulai dari yang paling mudah, manfaatkan fasilitas yang ada dan terus belajar. Siapa tahu nih usaha yang awalnya hanya dikenal di sekitar kita lewat dunia digital justru bisa nih dikenal lebih luas dari pasar lokal, bahkan menuju pasar nasional, bahkan bukan tidak mungkin juga nih sampai ke pasar global. Jadi tetap stay tune di Pro 2 Melabuh 90.3 FM. Tapi masih di sini dan kita lanjutkan lagi obrolan seru lainnya setelah musik berikut ini.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2 di sini, tapi ini udah digangguin ya sama Pak Is. Boleh kita sapa-sapa nih? Halo Pak Is.
2: Iya, Tami. Kayaknya Mimi yang satu lagi loh, Mimi.
3: Iya, itu dia ternyata ya. Enak aja ya digangguin ya bahasanya ya. Aduh Ami, udah lama ya gak ketemu Ami. Ya gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah. Salah ini nanya.
3: Ya.
1: Kalau kamu gimana kabarnya?
3: Oh, kalau Faiz sehat selalu ya Ami. Soalnya Faiz walaupun gak siaran kan tetap ke kantor.
1: Ya sama. Ya, kan? Iya beda ya.
3: Beda
1: iya,
3: kan. Kalau Ami kan habis siaran langsung pulang. Kalau Faiz kan sampai sore di sini.
1: Iya. Ya. Sampai tapi, malam boleh juga.
3: Tapi kita senang banget ya Ami ya. Kenapa? Karena besok itu hari radio.
1: Oh iya
3: ya kan?
1: Betul.
3: Ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke
1: 81.
3: Waduh, 81 luar biasa ya teman berdua. Tapi tahu enggak Ami ya, ya kalau ngomongin soal ulang tahun RRI besok itu pasti banyak banget kemeriahan yang sudah kita lewati.
1: Betul.
3: Ya. Mulai dari bersih-bersih pantai kemarin ya kan, acara awalnya.
1: Enggak ada. Oh iya ya, ada. Iya ya.
3: Kemudian dilanjutkan sama apa sih, donor darah ya kan?
1: Donor darah dulu ya.
3: Iya. Nah,
1: ke panti dulu dong.
3: Oh iya ke panti, ya ke panti asuhan ya.
1: Iya.
3: Kemudian terus, donor darah, terus kemarin pemilihan bintang radio.
1: Iya, betul.
3: Terus acara RRI Fest ya, panggung budaya.
1: Hari ini senam massal.
3: Senam massal benar.
1: Terus pembagian hadiah.
3: Hadiah. Iya, lomba-lomba juga kemarin sebelumnya.
1: Iya.
3: Ya.
1: Betul.
3: Pokoknya ini seru banget ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya nih kamu tiba-tiba dengerin penyiarnya tiba-tiba hilang ya kan, tiba-tiba ada, tiba-tiba
1: ya,
3: hilang.
1: Itu ketahuan lah saya yang itu, hilang terus.
3: Itu bukan disengaja ya, tapi memang iya, penyiarnya juga lagi sibuk ikut lomba ya kan. Atau minimal kasih inilah apa?
1: Memperebutkan piala.
3: Sponsor apa, supporter ya istilahnya ya, mendukung untuk yang mereka lagi ikutan lomba. Dan selamat siang juga nih untuk yang lagi gabung di live TikTok Nia Faiz nih. Rami, waduh rame juga nih, ada seribuan orang nih.
1: Wow.
3: Tapi dalam angan-angan ya.
1: Halo seribu orang itu.
3: Iya, tapi Ami gimana nih? Ami sudah bergabung di RRI di tahun keberapa nih?
1: Ini tahun ketiga dan ketiga kalinya ikut merayakannya.
3: Oh, berarti ini tahun ketiga ya. Pertama kali berarti tahun
1: 2023.
3: 2022. Yeah. Berarti tahun keempat dong.
1: Oh iya.
3: Iya kan?
1: Keempat kali merayakannya.
3: Iya kan? 2023 yang pertama, 2024 yang kedua,
1: 25
3: ketiga, 2026 keempat.
1: Dan besok juga ulang tahun Pro 2.
3: Wow, luar biasa ya. Beruntung kali ya. Walaupun Ami baru sebulan gabung dan langsung ulang tahun.
1: Ulang tahun.
3: Ulang tahun yang keberapa sih Pro 2? Ayo, kalau memang Aminnya nih penyiar Pro 2 harus keberapa tahu
1: ya?
3: Nih yang keberapa nih?
1: Ke-8 ya.
3: Kok ke-8? Keberapa itu Pro 2 pertama kali mengudara di tahun 2012 Ami.
1: Oh iya, ya. Maaf lupa.
3: 2012 ya, berarti ya. Kalau 2026 ke-14 ya.
1: 14 tahun.
3: 14 tahun.
1: Ternyata udah dewasa. Aduh, ya.
3: Udah dewasa menuju inilah ya, ABG.
1: Remaja, iya betul.
3: Menuju ABG kan?
1: Kalau
3: ngomongin soal 14 tahun Ami, umur 14 tahun itu ngapain aja nih?
1: Itu 14 tahun udah SMP ya.
3: SMP kelas berapa tuh? Kelas 2?
1: Kelas 2.
3: Kelas 2 ya. Udah ngapain aja kelas 2? Udah pacaran pasti ya?
1: Gak ada ya. Jangan kayak gitu, ini yang mendengar.
3: Atau udah apa aja nih kelas 2?
1: Udah apa aja ya itu. Mungkin udah banyak dosa ya.
3: Ya mungkin kabur dari rumah juga ya umur 14.
1: Gak usah dibahas. Gak ada.
3: Gak ada.
1: 14 tahun itu SMP masih SMP.
3: Ya, maksudnya masih polos, ngapain aja gitu umur 14 tahun.
1: 14 tahun mungkin sekolah. Kayaknya cuma sekolah dan les sih.
3: Oh les,
1: iya.
3: Ada les juga ya.
1: Sama ikut ekskul paling.
3: Oh ekskul juga. Ekskul apa iya, kemarin waktu sekolah ambilnya?
1: Apa sih kalau di sini apa namanya, PMI?
3: Menari. Oh, PMI. Oh,
1: Palang
3: Merah Indonesia.
1: Palang Merah Remaja.
3: Oh, PMR dong.
1: Iya. Salah.
3: Kok PMI?
1: Salah.
3: PMR. Oh, itu kegiatannya ngapain aja, Mi? Soalnya Pais gak pernah gabung sih kalau ekskul-ekskul kayak gitu.
1: Kegiatannya kalau itu kan bagian kesehatan. Biasanya kayak belajar bidal di ini waktu patah-patah tulang.
3: Oh,
1: kayak gitu.
3: Kayak pertolongan terus, pertama lah ya.
1: Iya. Kayak ada yang pingsan di saat upacara anak-anak sekolah, kita yang nolongin.
3: Oh gitu.
1: Tapi biasanya
3: itu biasa kalau pingsan di kasih

0: lagi nggak kenakalan-kenakalan? Karena kan kalau masa-masa SMP kayaknya seru ya, Mia.
1: Di masa SMP kayaknya nggak belum ada.
0: Bolos-bolos gitu, bolos ke
1: sekolah? Nggak pernah, takut.
0: Oh, nggak pernah. Atau mungkin nyolong jambu sebelah sekolah?
1: Nggak pandai manja.
0: Ya bisa dicolong.
1: Kak Beza mungkin nyolong jambu.
2: Nangis ngomongnya dicolong.
3: Jambunya, ya ampun. Jambunya dicolokin pakai apa galak. Yeah. Jangan salah-salah ngomong Kak Is ya. Itu anak kecil.
0: Nah, kita kan mau kita ngomongin umur 14 tahun. Besok kan Pro 2 nonton ke 14 gitu. Maksudnya umur 14 tahun itu apa aja sih dosa-dosa yang udah pernah dilakuin? Ternyata Ami katanya pura-pura sakit ya, itu yang masih terngiang-ngiang di kepala. Yeah. Ya. Terus waktu pura-pura sakit itu diapain Nami? Maksudnya
1: diapain?
0: Iya enggak maksudnya ya disuruh di, masuk kelas.
1: Suruh masuk ke ini ke UKS kalau di sana.
0: Oh, UKS. Ya, dikasih makan gitu.
1: Ya, itu ya, enaknya.
0: Betul.
1: Dikasih ya. Sarapan.
0: Terus
1: dikasih sarapan dan paling sering dikasih buah sih. Kayak buah-buahan kayak gitu.
0: Enggak ada ditanya itu, kamu kenapa Nak kok pingsan gitu.
1: Enggak ditanya. Oh, udah tahu kayaknya gurunya ini mulu.
0: Oh, udah rutin kayaknya ya. Tapi memang sih kalau masa-masa SMP itu kayaknya kalau Faiz itu sih yang paling seru ya.
1: Iya kan?
0: Masa SMP itu karena memang ini Faiz juga punya cerita nih, Ami. Ini ceritanya
1: tuh?
0: Menarik banget ya. Menarik
1: apa
0: bagi
1: kalian mau mendengar.
0: Kayaknya enggak ada ya. Menarik bagi Faiz
1: gimana
0: sendiri
1: itu?
0: Nih. Jadi waktu itu kebetulan kita masih jam pelajaran ya. Jadi waktu itu memang gurunya enggak tahu kenapa berhalangan hadir. Jadi kita tuh gak dikasih keluar karena memang jam pelajaran kan. Jadi siswa-siswa tuh di kelas lah gitu.
1: Yeah.
0: Terserah lah mau ngapain gitu, pokoknya jangan keluar kelas. Nah karena memang waktu itu Faiznya kayak apa sih namanya, kita kan di sekolah tuh ada ekskulnya tuh drum band, Ami.
1: Oh iya, ada
0: ekskul drum band. Jadi kan Faiz kan gak masuk tuh dalam ekskul itu.
1: Jadi
0: pergilah nih sama teman-teman teman-teman beberapa orang lah, masuklah ke ruangan penyimpanan alat-alat drum band itu. Ya kan, waktu itu kita karena saking keponya kita pukul-pukul lah tuh satu-satu alatnya kan, kita pukul-pukul bareng teman-teman di situ. Jadi mungkin karena ribut akhirnya kita dikunci sama guru yang ada, guru piket yang ada pada saat itu ya. Jadi kita kayak takut juga gitu, kita udah dikunci nih gimana nih, gimana keluarnya nih ya kan. Ada beberapa orang dalam ruangan itu, akhirnya mungkin karena bapak itu mungkin kasihan juga, barulah dibuka. Akhirnya kami keluar, lari terus kabur gitu. Itu mungkin
1: dikunciin sama guru.
0: Dikunci tuh sama gurunya gitu. Karena ribut ya kan? Kan padahal udah dibilang nih, kalian enggak boleh ribut. Ini gurunya lagi berhalangan hadir. Jadi terserah mau ngapain aja tapi jangan keluar ruangan gitu. Jangan keluar apa keluar dari kelas ya.
1: Tapi dulu ada kayak tukang catat-catatan siapa yang ribut gitu gak sih?
0: Apa
1: Faiz
0: maksudnya?
1: Kayak kalau di sana tuh ada kayak murid yang tukang nyatat gitu.
0: Oh ada, itu biasa yang orang-orang yang menurut kita apa sih istilahnya tuh kayak apa sih namanya?
1: Paling
0: yang paling ya, pokoknya itu ada satu orang yang memang kita paling benci ya sama orang itu ya kan? Yang suka ngelaporin ya. Iya benar ada tuh, ada. Kalau di kelas Faiz ada sih, nanti tiba-tiba nanti nggak tahu kapan dia nyatanya tuh nyampe
1: betul
0: aja tuh laporan sama guru ya kan. Oh di kelasannya ada juga.
1: Dan selalu kayaknya namanya ada juga.
0: Biasanya apa tuh yang dicatat?
1: Kadang siapa yang makan di kelas kayak gitu kan, nggak boleh tuh makan di kelas. Terus tidur sama ngobrol, kalau cewek-cewek biasa kan ngobrol.
0: Oh iya, menggosip laki-laki ya biasa ya. Siapa yang paling ganteng di kelas gitu.
1: Enggak juga.
0: Tapi betul loh Ami, kalau masa-masa SMP itu kan kayaknya cinta-cinta pertama ya kan. Udah punya ini enggak sih rasa-rasa suka sama cowok gitu, ada enggak sih?
1: Kalau rasa suka kayaknya
0: ada lah ya.
1: Kelas 2 ada lah.
0: Ada kan? Enggak mungkin dong kan secara apa sih naluri itu pasti udah ada umur-umur 14 tahun ya.
1: Ada.
0: Kami ada enggak sih orang yang disukain pada saat itu, apakah kakak kelas
1: itu,
0: atau teman sekelas?
1: Kami di situ cowok cuma 9 orang, Faiz. Jadi
0: terus?
1: Kayaknya enggak ada yang bukan takut kepada dengar juga.
0: Maksudnya? Enggak
1: ada yang menarik untuk disukai.
0: Waduh, kakak kelas enggak ada?
1: Kakak kelas enggak ada. Enggak ngelihat kakak kelas.
0: Oh.
1: Jarang, agak jarang keluar kelas sih.
0: Oh, berarti Ami cintanya terpendam lah waktu saat itu ya. Biasanya kalau cinta terpendam munculnya ke jerawat ya.
1: Tapi kayak

0: kenakalan-kenakalan itu malah jadi suatu pengalaman yang lucu ya kalau diceritakan saat ini.
1: Iya, tapi ada nggak sih kawan-kawan SMP yang sampai saat ini masih komunikasi gitu?
0: Banyak sih.
1: Oh banyak. Ada grupnya juga.
0: Ada.
1: Oh ada ya.
0: Ini, tapi udah pada berkeluarga jadi agak susah kalau untuk
1: susah ketemu ya.
0: Ketemu gitu.
1: Tapi kalau misalnya ada reuni-reuni itu rasanya kayak pengen ngumpul lagi
0: pengen
1: ya,
0: ngumpul
1: ya.
0: Lagi sih.
1: Kita gitu. Juga penasaran ya wajah-wajah teman-teman kita SMP dulu.
0: Iya,
1: apakah
0: iya,
1: makin betul. Glowing atau mungkin makin hancur ya?
0: Glowing in the dark.
1: Iya, kan ada tuh postingan-postingan yang FVP-FVP iya, di media sosial kan, misalnya tahun 2012 gitu masa SMP pas 2026 tuh mukanya kayak gini gitu kan ada tuh ya kayaknya seru ya Mia.
0: Tapi kalau Faiz pasti sering juga ya reunian kan nggak jauh juga
1: betul.
0: Kan
1: kalau Faiz ada grup juga Mi ada grup SMP ada grup SMA terus ada grup kuliah
0: banyak
1: yang nggak ada grup SD dulu sempat ada cuman nggak tahu kenapa waktu itu nggak tahu ya kenapa Faiznya keluar entah karena memang HP-nya error jadi tercek
0: atau baper
1: iya tercek nggak kalau baper nggak tapi tapi jujur ya
0: kadang kan ada yang kayak gitu ya orang-orang ya, yang keluar grup
1: ya keluarnya tuh diam-diam lagi ya kan pas kita tanyain nih kayak mana pendapatnya terus kok nggak komen-komen pas dicek
0: iya, orangnya udah nggak ada pasti ada sih orang-orang yang kayak gitu
1: iya tapi kalau Ami suka komen juga nggak di grup
0: kalau di grup jarang sih cuman kalau misalnya ada kayak undangan alhamdulillah selalu kayak ngebales kayak gitu cuman tuh ya minimal doain
1: tapi kan ada ya maksudnya orang di grup itu kayak maksudnya dia nggak tahu sih tujuan dia masuk grup apa nggak tahu gitu kan maksudnya udah jarang udah jarang komen gitu kan jarang komen terus jarang apa sih jarang muncul
0: ya.
1: Gitu kan
0: dia baca atau enggak pun mungkin nggak
1: iya,
0: tahu
1: maka,
0: ya
1: makanya kita juga bertanya-tanya gitu kira-kira kalian tujuan masuk grup itu ngapain gitu ya kan iya ada sih orang-orang seperti itu
0: mungkin koleksi lah sih
1: maksudnya gimana
0: koleksi grup di handphone
1: iya juga sih ya memang sih waduh besok seru banget nih ya teman pro 2 karena besok itu acara puncak dari ulang tahun RRI yang ke-81 jadi itu serentak ya Ami ya di
0: kalau
1: seluruh
0: Faiz
1: Indonesia
0: kalau Faiz apa nih harapannya untuk RRI
1: kalau Faiz sih gak muluk-muluk semoga gaji naik iya sih kayaknya kayaknya kita lebih butuh itu deh ya Ami ya
0: semoga Allah mendengar
1: iya kan mau jabatannya apa aja itu terserah gitu yang penting gajinya yang naik ya kan
0: mau di mana aja aku siap diletakkan
1: benar sih
0: yang penting gaji
1: naik iya itu sih mungkin ya, kayaknya kalau harapan setiap orang sih itu aja kayaknya
0: yang lain gitu jangan
1: kalau yang lain
0: apa gitu
1: ya kalau yang lain ya semoga RRI terus mengudara
0: betul.
1: Ya tetap bisa memberikan yang terbaik buat Taman Pro 2 kemudian pendengarnya juga makin rame
0: makin rame dong dari apa Sabang hingga
1: halo, kemana?
0: Merauke.
1: Tapi Ami suka dengar radio enggak? Jangan nih siaran-siaran tapi dengar radio enggak pernah nih.
0: Alhamdulillah sekarang sering.
1: Sekarang ya berarti ya. Tapi dulu-dulu enggak pernah dengar radio.
0: Enggak.
1: Oh, berarti Ami bukan pecinta radio ya.
0: Enggak
1: bukan pecinta radio.
0: Tapi sekarang udah mencintai.
1: Terpaksa ya nih. Terpaksa karena tuntutan profesi ya.
0: Iya, karena kita harus mencintai apa yang kita kerjakan.
1: Betul. Tapi kalau Faiz sih memang kalau berhubungan dengan radio itu udah lama banget sih dari SMP juga
0: karena
1: suka.
0: Karena udah ngiar dari tahun berapa, Faiz?
1: Niar pertama itu 2008 Ami.
0: 2008 pasti udah waduh. 18 tahun udah dewasa juga.
1: Kayaknya setengah umur Faiz di radio lah ya.
0: Iya, 18
1: tahun 2008 itu pertama kali siaran ya. Waktu itu masuk radionya gara-gara ada temen yang kenal juga Ami di radio. Dulu sama sekarang mungkin hampir sama sih untuk proses masuknya ya. Karena Faiz juga masuk ke RRI kan prosesnya kan lewat seleksi juga ya kan.
0: Iya betul.
1: Ya, kalau dulu juga gitu Ami.
0: Jadi itu 2008 sebelum tsunami.
1: Sebelum udah dong 2008
0: iya.
1: Kan tsunami 2004.
0: Tsunami 2004.
1: Iya. Faiz lahirnya 2004, 4 tahun Faiz dari siaran. Iya, jadi kan waktu itu pertama kali siaran kayak diajak kan. Ternyata memang Faiznya juga pendengar radio nih, Ami.
0: Pasti itu kuliah.
1: Itu kuliah, ya, kuliah. Jadi kan kayak seru ya, maksudnya dengerin penyiar ngobrol gitu, iya, di radio, betul. Terus kayaknya penyiar tuh temennya banyak gitu, rame gitu, nggak pernah sedih ya kan. Jadi kepikiran gitu, kayaknya seru nih jadi penyiar gitu, coba-cobalah ngelamar ya. Ternyata udah ngelamar kesana kesini, kayaknya mungkin karena entah kasihan gitu ya. Akhirnya penyiarnya di tandem lah, istilahnya penyiar tandem kayak kita sekarang ini ya Mi. Jadi dari Faiznya gak ngerti apa-apa gitu, jadi paham gitu. Oh ternyata siaran itu seperti ini ya. Terus apa yang kita ngomongin tuh setidaknya pendengar kita tuh harus paham nih. Jangan kita ngasih berdua aja tapi yang dengerin ini gak paham kita ngomongin apa sih sebenarnya ya kan. Terus akhirnya seriusnya itu 2010. Mulai serius siaran itu 2010. 2008 itu coba-coba. 2010 itu baru serius.
0: Baru mulai siaran.
1: 2010, 2011, 2012 sampai 2018.
0: Nah, setelah itu gagal
1: lagi. Off. 2018 ke 2020 sempat off tuh, kayak kan. 2020 siaran bentar aja tuh. Ada lagi. Berapa bulan ya? 6 bulanan lah kalau enggak salah pas COVID, ya kan?
0: Terus 2022 ya. 2000, masuk sini.
1: Enggak, 2000 bulan Ami dong.
0: Iya.
1: Faiznya siaran lagi di tahun kan 2020 off tuh sampai 2023. 2023 sih. 2023. Terus 2024. Eh 2022 loh mau siaran.
0: 2022 siaran.
1: Sampai 2024 di radio masuk, lama, 2024 masuk RRI. Sampai sekarang. Jadi ini tahun ketiga. Ya.
0: Tapi walaupun gak pendengar radio, tapi dulu kan masih zamannya SMS ya Faiz.
1: Betul.
0: Lu suka
1: geng SMS. Waduh, kalau SMS itu Ami bisa satu hari tuan sampai 60.
0: Karena kadang
1: baca.
0: Untuk ngingetin teman-teman PR.
1: Betul.
0: Jangan lupa
1: seru ya.
0: PR kayak gitu.
1: Tapi kalau misalnya kalau ngomongin soal radio itu dulu masih zaman SMS ya, kemudian juga sosial media. WhatsApp kan belum ada.
0: Benar. Masih SMS tuh sih, yang pakai SMS apa sih yang ada hantu-hantunya? Ada enggak sih di sini?
1: Maksudnya nonton
0: kayak apa, infrared ya kalau enggak salah dulu.
1: Infrared. Oh, itu untuk kirim gambar ya?
0: Iya, tapi ada kayak enggak boleh dibuka kayak gitu.
1: Oh, di sini enggak ada ya? Itu pesan ini ya, pesan apa? Kayak pesan berantai gitu ya.
0: Iya,
1: ada sih.
0: Kayak ada hantu-hantunya tuh katanya. Kok di sana tuh ada?
1: Ada sih Ami, ada. Dan kalau ngomongin soal SMS tuh, Faiz pernah siaran itu sampai nerima 100 SMS ya sekali siaran.
0: Buka, itu langsung dibuka.
1: Iya, itu enggak kebaca semua dong, karena kan durasi siarannya itu kan 2 kali 60 menit. Jadi cuma 2 jam.
0: Oh, cuma 2 jam.
1: Cuma 2 jam. Berbeda ketika kita di RRI, kita kan siaran sekali masuk tuh 5 jam. Ya kan? Kalau di radio swasta itu cuma 2 jam, Mami. 2 jam kecuali kita masuk 2 depart. Jadi itu bisa 4 jam gitu. Tapi seru sih kalau ngomongin soal radio ya.
0: Waduh, betul.
1: Seru banget nih. Mungkin kalau Faiz memang udah terbiasa siaran. Kalau Ami mungkin
0: masih baru satu bulan
1: ya.
0: Iya. Ada lagunya gak sih itu?
1: Maksudnya
0: udah satu bulan. Apa sih?
1: Lagu apa sih Ami ya. Tapi seru sih karena memang kalau RRI sendiri sebenarnya Faiz dulu sempat hampir mau masuk juga ke RRI 2012. Cuman kemarin karena baru keterima di radio swasta, akhirnya kayak pending gitu. Kayaknya ngapain sih aku daftar ke RRI gitu kan. Karena radio lama juga baru bergabung kan. Akhirnya ternyata setelah 12 tahun yang berlalu, ternyata kesempatan itu terbuka kembali nih Ami ya. Terbuka kembali, akhirnya bisa bergabung
0: di sini.
1: Jadi kalau ada yang bilang katanya nggak ada yang kesempatan kedua, itu salah.
0: Pasti ada.
1: Ada ya, cuma tergantung kamu nih mau gunain
0: kesempatan. Tapi untuk nyakitin orang minta maaf itu jangan ada kesempatan.
1: Enggak, ini peluang ya. Jadi kalau misalnya ibarat ini sebagai motivasi juga nih Ami, misalnya kamu betul. Gagal nih ya.
0: Iya. Jadi kami juga orang-orang yang gagal sih sebenarnya.
1: Iya, orang-orang gagal kayaknya bilang, aduh kesempatan kedua tuh nggak ada, itu salah ya. Buktinya Faiz juga kesempatan kedua untuk bisa bergabung di RRI.
0: Ada tauban quotes yang kami baca apa ya kemarin.
1: Apa nih? Halo Kak Yeni.
0: Jangan takut sukses. Jangan takut gagal, karena sukses pun Kayak mana ya, lupa.
1: Aduh, Ami gimana sih, Ami
0: kamu
1: yang baca.
0: Kamu juga udah
1: Ami
0: sukses untuk gagal. Gitu quotes-nya.
1: Gimana sih maksudnya?
0: Lupa, jangan takut gagal. Karena waktu gagal pun itu kamu sukses.
1: Waktu gagal itu
0: sukses,
1: kamu sukses
0: menerima kegagalan kayak gitu.
1: Oh, gitu. Oh.
0: Lupa lagi.
1: Mungkin maksudnya gini ya, maksudnya ketika kamu bisa menerima kegagalan itu kamu juga termasuk sukses.
0: Iya,
1: gitu
0: tapi
1: ya,
0: ketika kamu gagal pun kamu itu sukses.
1: Iya,
0: gitu.
1: Itu dia. Itu mungkin jadi motivasi juga nih buat teman Pro 2 yang lagi apa, mungkin lagi sedih. Iya, ya kemarin ikut tes nggak lewat, mungkin udah coba
0: poker, apa? Atau yang pemenang bintang apa namanya, yang bintang ikut radio, bintang radio kemarin ya, yang gagal untuk menang.
1: Yeah,
0: masih ada tahun depan.
1: Betul,
0: kan kesempatan
1: ya,
0: masih banyak.
1: Benar ya, jadi jangan pernah putus asa nih. Yang yakinlah ya, orang-orang yang ada di sini ya, yeah, itu pasti pernah gagal semua. Bahkan Ami kayaknya lebih sering gagal daripada beruntungnya.
0: Alhamdulillah kayaknya orangnya lebih
1: iya kan? Tapi Ami jujur gak sih, lebih sering gagal atau lebih sering
0: kalau
1: beruntung?
0: Lebih sering bukan beruntung sih, apa sih namanya?
1: Apa tuh?
0: Bejo ya.
1: Apa maksudnya?
0: Beruntung sih, lebih sering.
1: Oh, lebih sering beruntung, makanya lebih sering gagal. Ya, karena memang kita gak tahu ya jalan hidup kita ke depan itu seperti apa. Yeah, ya teman Pro 2. Yang penting kamu tetap usaha, tetap ikhtiar ya, tetap yeah, berdoa
0: betul
1: ya. Jangan mungkin kamu ngerasa kayaknya umur aku udah tua nih, pasti hidup aku bakal gini-gini aja. Enggak ya.
0: Aduh.
1: Enggak mungkin seperti itu, asalkan kamu ada usaha.
0: Karena si ini juga kan kakek KFC ya.
1: Pemilik KFC.
0: Kan
1: kakek KFC.
0: Kan dia maksudnya suksesnya di usia sudah kakek-kakek.
1: Betul.
0: Dan
1: iya,
0: sampai sekarang tempat makannya makin ramai orang.
1: Makin ramai, iya. Jadi intinya itu ya, jangan pernah menyerah untuk meraih kesuksesan. Gak ada kata terlambat
0: ya,
1: untuk memulai sesuatu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya usia kamu, aduh kayaknya aku udah tua nih, gak cocok ngelakuin kerjaan ini, ngelakuin aktivitas ini. Jangan pernah berpikiran seperti itu ya. Karena yang membatasi diri kita, kita sendiri, ya kan. Contohnya kayak Faiz juga gak terpikir untuk bisa bergabung di RRI, itu gak terpikir. Tapi ketika ada peluang, kenapa gak dicoba?
0: Iya betul.
1: Iya kan? Masalah hasilnya itu diterima atau enggak, ya itu nomor dua ya kan, Ami?
0: Apalagi kemarin kayak kan maksudnya waktu PNS itu kalau gak salah dulu 35 tahun ya batasnya. Tiba-tiba dibuka P3K yang bisa di usia 35 ke atas, kan itu udah kayak suatu peluang juga untuk ini.
1: Benar.
0: Kan? Jadi gak, kita gak tahu ada waktunya.
1: Betul,
0: gitu
1: ya. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang lagi apa, yang lagi bingung nih mikirin masa depan, gak usah bingung-bingung ya, jalani aja apa
0: adanya.
1: Iya, apalagi besok nih kita mau seru-seruan juga di ulang tahun ke-81 RRI.
0: Ya, Anda sebagai.
1: Iya, Ami dong, Ami apa harapannya?
0: Harapannya
1: tadi
0: tetap.
1: Tadi Faiz kan udah nih, Ami apa
0: ya,
1: nih?
0: Ya memang tetap nomor satu, naik gaji dan RRI tetap selalu ada.
1: Iya,
0: jangan hilang
1: aja, ya. Iya, karena udah 81 tahun ya. Jadi itu bukan angka yang, kalau kita bilang 81 tahun itu bukan angka yang dibilang tua.
0: Ya tua.
1: Ya tua gitu ya kan. Dibilang muda gak muda lagi gitu. Jadi ibaratnya tuh pengalaman hidupnya udah banyak.
0: Pengalamannya banyak. Orang-orang terdahulunya pun pasti banyak gitu.
1: Jadi ya kita berharap yang baik-baiknya lah ya. Dan kita berharap juga kondisi negara kita tuh makin baik ya. Apalagi
0: betul,
1: kan sekarang banyak bencana nih ya, Ami.
0: Bencana gunung-gunung mulai ini ya.
1: Ya pastinya kalau misalnya kita berharap ya, kita maunya negara
0: baik,
1: kita ini baik-baik aja ya. Oke, Ami kayaknya Faiz juga mau minum dulu ya.
0: Gak ada minum.
1: Oh gak ada minum ya.
0: Boleh dong. Gimana? Closing latihan.
1: Apalagi nih Ami, apalagi nih mau ditanya ini sebelum kita Faiznya panggil
0: sih. Oh yaudah, perasaannya besok mau jadi Linto.
1: Oh iya, besok pembawa obor ya.
0: Iya.
1: Waduh, ini kali pertama ya teman Pro 2 Faiz bawa obor ya. Jadi mungkin doakan aja mudah-mudahan sehat nih. Karena kita dari tanggal berapa sih acara kemarin?
0: Iya, gak ada berhentinya ya.
1: 28 Agustus ya kemarinnya.
0: Iya, dari awal sebelum bintang
1: Agustus
0: radio
1: ya,
0: kan.
1: Iya, 28 dari, Agustus ya teman Pro 2. Kita tuh udah mulai acara sampai sekarang ini udah masuk tanggal 10. Jadi yeah, bayangkan aja ada hampir 2 minggu hmm, kita tinggal ada istirahat yeah, ya. Ibaratnya benar-benar mempersiapkan untuk hari mm-hmm, ulang tahun RRI
0: ya. Karena kita semua menyambutnya dengan sangat bahagia.
1: Oh, yang pastinya besok mm, pasti seru banget karena memang kita ada seremonial juga.
0: Iya. Yeah.
1: Ada apa upacara juga.
0: Upacara. Uh-huh.
1: Pengebom
0: pembawaan obor.
1: Pembawaan obor ya. Jadi itu seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia itu serentak nanti obornya. Nah, kebetulan tahun ini besoknya tuh Faiz dipercayakan ya. Nggak tahu tahun depan nanti Ami ya kan. Ami sama Selamat ya.
0: Ya, boleh.
1: Boleh ya.
0: Boleh.
1: Ya, kan enggak apa-apa ya. Karena kita biasa tiap tahun ya teman pro 2 itu pasti ada pembawa obor.
0: Ya itu lagi ada masanya. Balik lagi. Oke, closing dong.
1: Closing. Oke, teman pro 2, makasih buat yang sudah stay tune dari tadi ya. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata kita yang salah ataupun yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kamu di siang hari ini ya. Akhirnya Faiz dan juga
0: Tami
1: pamit undur diri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar M.Hg., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengkudun dan Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahuafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman produ, teman terbaik kamu ya. Kembali dapat menemani di ruang dengar Anda ya. Senang tentunya bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masuk di program Sore Produ, Sore Ceria. Dan tentunya kita masuk di program Santai Siang. Tentunya sedikit segmen ya buat teman Produ Melabu, siang-siang begini waktunya santai, tapi jangan sampai ketinggalan informasi seru dari dunia entertainment. Buat kamu yang suka film, musik, konser, sampai kabar terbaru dari dunia hiburan, semuanya bakal kita rangkum dalam Santai Siang Majalah Udara Informasi Entertainment. Nah, kita mulai dari dunia perfilman. September 2026 cukup ramai dengan film-film baru yang hadir di bioskop Indonesia ya. Buat teman Produ, mungkin saat ini di wilayah Pantai Barat belum ada bioskop ya, sehingga kita tidak bisa menyaksikan film ya, dunia perfilman. Dan tentunya berbagai genre mulai dari drama, komedi, horor, thriller sampai film keluarga. Salah satu yang menarik perhatian adalah Agensi Rumah Tangga, film drama komedi yang dijadwalkan tayang pada 10 September. Ya, tentunya hari ini ya teman Produ ya. Selain itu ada Ius Genius, film keluarga musikal yang juga mulai tayang pada tanggal yang sama. Nah, buat teman Produ yang lebih suka musik, September juga diramaikan berbagai agenda konser ya. Tentunya yang baru-baru ini kita adakan konser budaya ya, RRI telah melaksanakannya tentunya di Bintang Radio. Iya, dan tentunya berbagai konser yang lainnya ya, tidak bisa saya sebutkan karena kita belum tahu ya. Baik, ada perayaan 40 tahun Kahitna, konser You Know, hingga pesta pora yang dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 27 September 2026 ini. Bicara musik, kabar terbaru juga datang dari sejumlah musisi Indonesia. Lomba Sihir merilis album deluxe, sementara Roni Parulian menghadirkan album keduanya yang bertajuk Dunia dan Seisinya ya. Dan tentunya buat teman Pro 2 ya, nanti akan kita hadirkan satu teman lagu dari Roni Parulian ya. Tentunya setelah segmen ini, ya jangan kemana-mana tentunya di Tak Ada Yang Sepertimu ya. Iya baik, nanti akan kita hadirkan. Tentunya sebelum kita bacakan selesai dulu nih majalah udara. Dan tentunya bertajuk Dunia dan Sisinya. Jadi entertainment bukan cuma soal siapa yang sedang viral. Ada karya musik baru, film baru, konser, sampai kreativitas para pelaku industri hiburan yang menarik untuk kita ikuti. Nah tentunya kalau teman Pro 2 sendiri lebih pilih mana nih? Nonton film di bioskop, atau dengerin lagu terbaru, atau datang ke konser, atau cukup update ya terdengarkan ya tentunya di 90,3 MHz. Tentunya boleh banget kasih pilihan kamu dan alasan. Ya tentunya di Santai Siang Majalah Udara Informasi Entertainment, semoga informasi tadi bisa jadi referensi buat teman Pro 2 yang ingin tahu apa saja yang sedang ramai di dunia hiburan. Dan ini dia satu tembang lagu musik dari Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu. Kita akan hadirkan di ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kain jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
2: Baik teman, Produa teman terbaik kamu, itu dia satu teman lagu ya, telah kita hadirkan untuk menemani di santai siang hari Anda. Dan tentunya dari studio telah menunjukkan pukul 14:18 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Produa ya, segmen tentunya informasi entertainment telah kita hadirkan. Dan tentunya kita akan manjakan Anda dengan musik-musik. Ini dia dari Dwala dan Raim Laude, Question.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Trata, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Di dunia otomotif, panggilan Om mulai tenar sejak tahun 70 hingga 80-an pada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi Om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan Om.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

0: Hadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rima Kasih.
1: Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

Banyak orang mengira asam lambung hanya disebabkan oleh makanan pedas, asam, atau pola makan yang tidak teratur. Faktanya, faktor psikologis seperti stres, cemas, dan overthinking juga bisa menjadi pemicu utama naiknya asam lambung loh. Hal ini dikarenakan stres dapat membuat sfinkter esofagus bagian bawah menjadi kurang efektif, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan, dan selain itu, stres juga dapat membuat otot mengalami ketegangan yang cukup lama. Dampaknya adalah membuat organ tertekan dan menaikkan asam. Untuk itu, yuk kurangi stres, buat pikiran kamu tenang, hindari rasa cemas yang berlebihan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Halo teman berdua melabuh siang ini, waktunya kita santai sambil tetap update ya dengan berbagai cerita dan informasi yang ada di sekitar kita ya. Dan karena terkadang informasi yang paling menarik bukan hanya yang datang dari jauh, tetapi justru cerita yang terjadi di sekitar kita, di Melabuh Aceh Barat dan lingkungan tempat kita beraktivitas setiap hari. Selamat datang di Santai Siang, majalah udara informasi lokal. Tentunya tempatnya kita ngobrol santai, berbagai informasi sekaligus melihat berbagai hal menarik yang sedang terjadi di daerah kita. Tentunya teman Pro 2, salah satu kabar menarik dari Aceh Barat datang dari sektor kreativitas dan kerajinan. Dekranasda Aceh Barat memperkenalkan pemanfaatan anyaman eceng gondok kepada siswa SMK sebagai bagian dari edukasi dan pengembangan kreativitas pelajar. Ini menarik ya teman Pro 2, karena bahan yang mungkin selama ini dianggap biasa atau bahkan mengganggu lingkungan ternyata bisa dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Yang artinya kreativitas anak muda di daerah sebenarnya punya peluang besar. Tinggal bagaimana kita melihat potensi yang ada di sekitar kita, kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan kedua, peduli lingkungan. Selain kreativitas, persoalan lingkungan juga menjadi perhatian di Aceh Barat. BPBD Aceh Barat sebelumnya menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Samatiga. Penanganan dilakukan bersama berbagai unsur, termasuk masyarakat. Ini menjadi pengingat untuk kita semua, teman Pro 2, bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas di lapangan ya. Tentunya masyarakat juga punya peran, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, berhati-hati dengan sumber api, sampai ikut menjaga lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita dekatkan dengan kehidupan teman Pro 2 nih. Kalau bicara tentang Melabuh dan Aceh Barat, apa sih yang menurut kamu paling menarik? Apakah kulinernya? Tempat tongkrongannya? Wisata alamnya? Kopi dan warung kopinya? UMKM lokalnya? Atau justru anak-anak muda kreatif yang semakin banyak berkarya nih? Dan tentunya teman Pro 2 bisa ikut berbagi cerita, karena informasi lokal akan semakin menarik kalau datang langsung dari masyarakat. Nah tentunya Daerah yang maju bukan hanya karena pembangunan fisiknya, tetapi juga karena masyarakatnya mau peduli, kreativitas, kreatif, dan ikut mengambil bagian. Jadi, jangan pernah merasa bahwa cerita dari daerah kita itu biasa saja. Ada banyak potensi di Melabu Aceh Barat, mulai dari budaya, kuliner, UMKM, pendidikan kreativitas, anak muda, lingkungan, sampai berbagai kegiatan masyarakat. Tinggal bagaimana kita mengangkatnya menjadi cerita yang menginspirasi setelah lagu-lagu berikut ini. Tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.
8: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan
2: perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas portal.
4: Baik teman berdua, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan asar, tepatnya di pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Hendy mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga sujud ruku beserta doa yang Anda akan panjarkan dapat dijabah dan diterima amal ibadah kita, dan menjadi sebuah catatan yang kelak akan membantu kita di yaumil akhir.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasijam, Bekawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Produa, teman terbaik kamu. Ya, itu dia satu tembang lagu. Ya, setelah tentunya kita akan beralih ke program Sore Ceria. Tentunya di kesempatan sore ini kita akan membahas Kitty Can, inovasi pasir kucing ramah lingkungan berbasis limbah ampas tahu dengan teknologi odor lock. Tentunya bersama saya Hendy yang akan memandu acara ini ya, untuk di ruang dengar Anda bersama adik-adik kita narasumber ya, yang telah hadir di ruang kaca Anda, juga di ruang dengar Anda. Tentunya ini ada Radiman Saputra selaku mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Teuku Umar. Dan tentunya satu lagi Fathul Ulah, mahasiswa jurusan Teknologi Informasi ya, yang juga akan hadir untuk menemani perbincangan kita. Dan tentunya kita melalui virtual Zoom nanti bersama Rusman Setiana, SPDI MPD, dosen prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris selaku pembina ya Dek ya. Ya, tentunya sebelum kita mulai, kita sapa dulu dua narasumber kita yang telah hadir di ruang dengar Anda dan juga di depan layar kaca Anda. Tentunya ada Radiman Saputra. Halo, assalamualaikum Radiman.
2: Halo, waalaikumsalam Bang.
1: Iya, enaknya dipanggil Diman aja nih ya Dek ya. Iya, baik. Dan juga ada Fathul Ulah, tentunya dengan panggilan Ula nih ya. Iya, apa kabarnya nih Ula? Bisa mendekat ke mic ini biar jelas audionya nih.
2: Alhamdulillah, kabar saya baik juga Bang.
1: Iya, alhamdulillah baik. Dan tentunya teman Produa ya. Dan tentunya kita coba untuk sapa nih dosen pembimbingnya nih. Ada Ibu Rusna Setiana ya, Rusma. Halo, assalamualaikum Ibu Rusma. Iya, tentunya kita akan tersambung melalui virtual Zoom ya, bersama dosen pembimbing kita ada Ibu Rusma Setiana ya. Halo, assalamualaikum Ibu Rusma. Apakah sudah bisa dapat tersambung? Ya, tentunya ya, sebelum kita dapat tersambung ya, tentunya kita akan berbincang sejenak bersama adik-adik kita nih, tentunya yang kreatif, yang banyak menggunakan inovasi. Tentunya inovasi ini muncul hadir karena hewan peliharaan nih. Tentunya di depan layar kaca Anda juga melihat produk ya, tentunya Kitty Can ya. Ya, tentunya dari limbah menjadi manfaat. Tentunya kita tanya sama Diman nih, gimana Diman untuk produk Kitty Can ini?
2: Jadi ini produk inovasi kami nih Pak, dari tim PKM Kewirausahaan Universitas Teuku Umar. Jadi kita kan ada yang namanya program.
1: Program.
2: Kita dapat satu produk nih, yaitu Kitty Can.
1: Kitty Can.
2: Kenapa kami bawa ini produk ini? Karena kami kan juga ngalamin nih, apalagi bulan-bulan puasa kemarin itu banyak ampas-ampas tebu nih terbuang.
1: Betul.
2: Terbuang percuma, padahal kan memang kalau dimanfaatkan itu bisa menjadi nilai tambah yang bisalah membangun ekonomi masyarakat.
1: Iya, tentunya untuk menambah nilai cuan, untuk biaya kuliah nih ya, sama uang saku nih deh ya. Iya, tentunya untuk Diman sendiri nih, gagasan melihat seperti ini, tentunya kan tidak terlepas nih, apa sih langkah-langkah tentunya produk-produk yang akan disiapkan mungkin dalam pembinaan ya. Kucing ini kan hewan yang tentunya banyak mengeluarkan kotoran sesuai dengan seperti manusia ya.
2: Iya,
1: tentunya selain melihat limbah tebu tadi ini, gagasan tentunya berbuat ini ide siapa sih awalnya ini Diman?
2: Ini sebenarnya kami memang sebagai tim ini Pak.
1: Sebagai tim
2: memang sudah biasa duduk berlima gitu.
1: Berlima ya.
2: Jadi sering nih mikir-mikir apa sih yang bisa kita buat untuk ikut lomba-lomba gitu kan. Dan selain untuk ikut lomba, kita juga buat memikirkan untuk yang bermanfaat gitu Pak.
1: Bermanfaat ya.
2: Bermanfaat gitu. Jadi salah satu hal yang kami lirik itu ada di ampas tebu gitu.
1: Ampas tebu.
2: Kami cari-cari informasi juga mengenai ampas tebu. Memang banyak nih produk yang bisa dihasilkan dari ampas tebu. Sehingga kami mencarilah informasi, menggali terus informasi. Sehingga kami dapatinlah nih, kalau memang pasir kucing dari ampas tebu ini bisa nih dibuat gitu. Dan ini belum jarang lah kita temukan, apalagi di wilayah Aceh Barat.
1: Aceh Barat, iya. Jadi sedikit ini, untuk pemeliharaan kucing banyak nggak di rumah nih? Dari Diman nih? Opi nggak?
2: Kalau Radiman cuma satu gitu.
1: Satu
2: cuman
1: ya.
2: Teman Radiman yang memang banyak nih pelihara.
1: Iya, penghobi berarti ya. Iya, tentunya kita juga ada Ula nih ya. Tentunya kita bahas ini, harus kita gali nih ya. Diman ya. Ya tentunya penggemar kucing dan juga penghobi nih terhadap hewan kucing ngeong-ngeong ini ya. Iya, gimana kabarnya Ula untuk Kitty Ken ini gagasan setelah itu kucing ya, gimana sih kita untuk menyatu bersama hewan kucing tadi ini?
3: Cara kita agar dekat sama kucing gitu Bang. Kalau misalkan kita dekat sama kucing tuh, kita yang pertama tuh ya kenyamanan kita ke dia gitu. Kita berinteraksi sama dia tuh gimana. Terus juga bagaimana kita add of service ke dia juga. Jadi kan dengan adanya Kitty Ken ini, kita bisa membuat kucing kita lebih nyaman lagi gitu.
1: Lebih nyaman lagi, waduh. Itu dia, pasti anak muda satu ini pasti belum berumah tangga ya teman berdua ya. Tentunya mengenal hewan aja segitu dalamnya, apalagi mengenal hati doinya begitu ya. Iya, baik. Ula, tentunya kucing ini kan banyak ini jenis dan kategorinya nih. Ya, tentunya sebelum kita mengarah ke produk Kitty Ken ini, tentunya kita kepingin tahu nih kucing-kucing apa aja yang udah ada di rumah bersama Ula nih.
3: Yang sudah ada sama Ula sendiri, terutama yang paling banyak itu adalah kucing kampung gitu.
1: Kucing kampung.
3: Kucing kampung. Yang kedua itu ada kucing Persia.
1: Persia.
3: Dan Angora juga.
1: Angora, iya. Tentunya kucing kampung ini yang banyak berkeliaran ya.
3: Banyak kali.
1: Waduh, berarti banyak yang dibuang itu diambil ya, dibawai, ditampung gitu ya.
3: Kalau misalkan ada kelihatan-kelihatan di jalan gitu kan, apalagi yang udah sakit-sakitan tuh ular bawa, ular rawat gitu.
1: Waduh, tentunya pecinta itu tentu dengan karena sunnah Rasul apa karena hewan kesayangan Nabi nih.
3: Ya sama aja.
1: Sama aja ya. Sama cuman aja. Sudah dekat itu sejak kapan ular?
3: Kalau misalkan sudah dekat itu emang dari kecil melihat kucing itu kayak imut lucu.
1: Imut gitu lucu kan. Ya.
3: Nah, jadinya kayak wah ini bagus nih dijadiin teman main gitu.
1: Waduh, iya teman pro dua ya. Tentunya bagi Anda yang pembenci kucing ini harus berubah nih ya Ula ya.
3: Iya benar.
1: Iya, tentunya kucing ini tidak salah ya.
3: Tidak salah.
1: Iya, tentunya kita wajib ya untuk menyayangi dan melindunginya ya.
3: Benar sekali.
1: Iya, tentunya tadi Ula katakan Persia, Angora dan juga kucing kampung. Kita melihat juga rasa kepedulian dan simpatisan kita itu terhadap kucing itu terkadang miris ya, ada sampai yang membuang ke sampah begitu ya, ada kalau memang tidak sanggup kadang dikirimkan ke rumah sakit gitu ya. Betul. Itu menurut Ula itu sendiri gimana tuh?
3: Itu sebenarnya kita kalau misalkan sudah ada tanggung jawab kepada kucing kita sendiri, ya harus kita wajib untuk nanggung gitu.
1: Menanggungnya ya.
3: Jangan sementang-mentang dia udah berak sembarangan gitu kan, kayak udah ganggu kita, ganggu ini, kita telantarin gitu. Kan itu jahat itu.
1: Jahat, betul. Dan tentunya ide ini muncul karena Ula selaku pecinta kucing, sehingga untuk mengulas tentunya bahan-bahannya ini apa, bagaimana, dan tentunya ide ini bersama teman-teman bagaimana sih mendapatkan hadirnya dengan judul sekarang ini Kitty Ken.
3: Ya seperti yang sudah Radiman bilang sebelumnya. Ya kan, jadi dari artikel yang Ula baca, rupanya tebu ini daya serapnya tuh tinggi. Nah, jadi karena banyaknya ampas tebu di jalan-jalan gitu di dekat SPBU, jadinya kan banyak berserakan kan. Nah kami berpikir nih, wah ini daripada dijadiin sampah, mending kita jadiin untuk bisnis gitu, peluang bisnis. Nah jadi terus kita duduk bareng gitu kan, berkelompok. Kita cariin juga judul yang bagus gitu. Nah apalagi komposisi produknya juga sehingga menjadi Kitty Ken gitu.
1: Kitty Ken. Waduh, berarti Kitty Ken ini diambil namanya dari apa nih?
3: Kitty itu adalah dari anak-anak kucing.
1: Anak-anak kucing.
3: Ya, can itu can adalah itu tebu.
1: Tebu, berarti menggunakan bahasa Inggris ya. Ya, bahasa Inggris. Digabungkan berarti ya. Ya, menjadi. Waduh, dan tentunya ini tidak terlepas dari dosen pembimbing nih ya.
3: Iya, benar.
1: Iya, dan tentunya kita telah tersambung ya di melalui aplikasi virtual Zoom juga nih bersama Ibu Rusma Setiana nih. Tentunya kita sapa lu. Assalamualaikum Ibu Rusma. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum Ibu Rusma.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabarnya di sore hari ini?
4: Alhamdulillah, baik Bang Hendi.
1: Baik Bu ya. Iya, waduh ini telah mengganggu waktu dan kesempatan Ibu dosen ini ya. Ibu Rusma ya, lagi sibuk ini Bu. Lagi ngapain nih Bu? Di layar kaca kita melihat ini sedang di tukut apa tempat perpustakaan ini atau di mana nih Ibu Rusma nih?
4: Ya, lagi di kampus ini.
1: Lagi di kampus ya. Berarti kami menyita waktu Ibu dosen ini ya. Iya, tentunya mohon maaf lah Ibu dosen ya. Ya, tentunya Ibu Rusma ini dosen prodi bahasa dan kebudayaan Inggris ya. Tentunya ya, sebagai dosen pembimbing produk dari Kitty Ken Ibu ya.
4: Ya, benar.
1: Iya. Jadi Ibu selaku pembimbing ini, bagaimana Ibu melihat produk Kitty Ken dari anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa, mahasiswi di Universitas Teguh Umar ini?
4: Ya, awalnya program PKM ini, yaitu program kreativitas mahasiswa, itu memang dilakukan setiap setahun sekali. Mm-mm. Jadi di mana kita mendapatkan pendanaan itu dari Belmawa. Mm-mm. Jadi saat itu saya sempat mengajak beberapa adik-adik untuk bergabung untuk mengusulkan proposal terkait bisnis ini. Nah, setelah duduk ya, kemudian kita mencari permasalahan, terutama kebetulan salah satu anggota kita punya ini ya, apa cat lover ya, dia punya kucing. Ya, dan dia punya masalah dengan kucingnya. Nah, di situ kita sama-sama mencoba mengarahkan ke sana ya. Nah, apalagi kita mengetahui bahwa limbah terutama ampas tebu itu sangat banyak di Melabu.
1: Iya.
4: Nah, jadi berangkat dari kurang dimanfaatkan ya, potensi kebermanfaatan dari limbah tebu itu sendiri masih kurang dimanfaatkan, maka kita mencoba memanfaatkannya untuk membuat pasir kucing.
1: Pasir kucing, iya. Tentunya dalam membaur Ibu ya. Tadi Ibu katakan agak PR gitu ya. Tentunya harus menyiapkan proposal nih. Waduh, ini menarik ini Ibu ya. Ibu dosen ya. Ini proposal ini untuk dukungan dana. Tentunya ini dananya ini angka besar, angka menengah, atau angka kecil nih Ibu dosen?
4: Kalau untuk ukuran mahasiswa mungkin besar ya.
1: Besar.
4: Berbeda dengan yang untuk riset dosen. Jadi alhamdulillah kita dari UTU tim satu-satunya yang lolos pendanaan dari Belmawa di program PKM.
1: PKM
4: program
1: ya.
4: Kreativitas mahasiswa.
1: Iya, kira-kira boleh tahu nggak kita nih kita kepingin lebih dalam nih dananya sehingga ya kira-kira ya kita punya perincian target. Pastikan punya target Ibu ya. Ya tentunya dengan nilai dukungan tadi ini, dengan proposal project, tentunya harus memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan pendapatan yang sesuai begitu ya.
4: Iya benar.
1: Iya, berapa kira-kira, boleh tahu nggak kita ini berapa nih dananya nih yang sudah terkucur ini untuk adik-adik mahasiswa di PKM nih?
4: Nah, dari Belmawa sendiri alhamdulillah kami disetujui sekitar 7 juta.
1: 7
4: kemudian
1: juta.
4: Alhamdulillah ada tambahan dana dari perguruan tinggi sebesar 1.500.
1: 1.500. Waduh. Dengan bermodal kan 8.500 berarti Ibu dosen ya. Tentu kita melihat nih di depan pandangan kita nih ya, ada dua produk ini ya telah dimunculkan tentunya di layar kaca TV Anda juga bisa menyaksikan ya di YouTube ya. Tentunya ini Kitty Ken, tentunya premium eco friendly cat litter gitu ya. Iya, tentunya dalam mengolah, membimbing ya namanya adik-adik mahasiswa, mungkin ada yang sebagian cinta sama terhadap hewani tadi yang kucing ya. Mungkin ada sebagian mungkin sekedar memiliki pemahaman tentang bagaimana sih mengolahnya. Tentunya ini PR berat nih atau PR ringan nih Ibu, buat Ibu dosen ini, pembimbing nih.
4: Ya, terutama bagi saya, karena saya berasal dari prodi bahasa dan kebudayaan Inggris, mungkin agak sedikit tidak nyambung ya dengan adik-adik. Tapi saya percaya kita bisa sama-sama belajar. Nah, alhamdulillah di UTU kita punya dukungan penuh dari kampus. Jadi bukan hanya saja saya yang terlibat dalam suksesnya kegiatan ini, tapi juga ada dari kepala UPA ya, UPA PKK, kemudian juga dari tim reviewer. Jadi alhamdulillah ada kontribusi dari teman-teman yang lain juga dalam menampingi adik-adik ini.
1: Iya. Dan tentunya kan ini butuh memiliki mesin nih dalam mengolah tebu nih. Dari mana Ibu ini memikirkan nih, ini kita butuh mesin nih sekian nih operasionalnya, ya, apalagi berbahan listrik, baterai atau BBM nih, bahan bakar minyak ini Ibu.
4: Ya, alhamdulillah kita di UTU punya fasilitas itu.
1: Memiliki ya, mendukung ya. Iya, waduh. Dan tentunya dalam ya Ibu dosen ini kan banyak kegiatan ya. Ini waktunya ini tersita nggak ini terhadap gagasan terhadap adik-adik kita ini untuk PKM-nya?
4: Ya, sangat ya.
1: Apalagi ya, iya. Napasnya agak tarik dalam gitu Ibu ya. Iya, sangat-sangat sekali begitu ya.
4: Sangat-sangat, karena begini, dosen sendiri sebenarnya punya kesibukan ya kan.
1: Iya.
4: Tapi demi suksesnya kita dukung ya mahasiswa untuk inovatif kreativitasnya. Jadi ya, kita luangkan waktu kita.
1: Waduh, memang Ibu dosen kita ini tidak sia-sia ditunjuk jadi pembimbing ya. Demi kau dan si buah hati begitu Ibu ya. Demi kau dan anak-anakku gitu ya. Ya tentunya pelajar ini kan ya harus dimulai dari awal ya. Ya, dari mana ide, gagasan. Dan tentunya kita kepingin tahu juga nih, dari segi kemasan, ini diambil dari ChatGPT atau memang ide itu menciptakan suatu produk itu seperti ini loh, ini seperti ini loh gitu. Bisa Ibu ceritakan sedikit nih bocorannya nih?
4: Ya, sebenarnya kalau dari ide-ide memang dari adik-adik mahasiswa sendiri. Cuman untuk kemasannya ya mungkin karena teknologi ya sudah ada AI sangat membantu kita dalam dalam mendesain kekemasan itu sendiri.
1: Iya, baik. Tentunya setelah kita berbincang panjang ya, sudah berapa lama ini Bu dosen ini membimbing adik-adik kita ini untuk menghasilkan produk dengan memiliki nama yang mantap nih, Kitty Can.
4: Ya, jadi mengingat PKM ini adalah rutinitas program ya yang selalu dilaksanakan oleh Bermawa setiap tahunnya, kita dari pihak UTU sudah menyiapkan proposal ini sejak akhir tahun lalu.
1: Sejak akhir tahun lalu, 2025 berarti Bu ya?
4: 2025, sekitar bulan 10 atau 11.
1: Bulan 10-11, udah nggak lama lagi 2 tahun nih Bu ya?
4: Jadi memang persiapan proposal, ide dan lain-lain memang membutuhkan waktu yang sangat panjang.
1: Iya.
4: Sementara proposal ini baru disubmit, diperlombakan itu di bulan Maret.
1: Maret ya?
4: Dan pengumumannya itu di Mei.
1: Di Mei. Berarti gimana hasil pengumuman nih? Udah lewat nih bulan Mei nih Bu.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi hasilnya?
4: Kami salah satu tim satu-satunya yang lolos PKM dari UTU.
1: Waduh, alhamdulillah ya. Tentunya tidak terlepas dari dorongan dan cinta akan hewan kita tadi ya. Kitty tadi ya. Iya, tentunya bukan kucing garong ini ya, Ibu dosen ya. Iya, kita melihat juga kan ya, terkadang hewan yang perlu disayangi, dilindungi ya, terkadang diabaikan begitu aja Ibu ya.
4: Ya, benar.
1: Dengan adanya seperti ini, ada enggak kecintaan? Iya, tentunya pembimbing ini pasti memiliki kucing begitu enggak?
4: Ya, pasti.
1: Pasti saya juga ya. Punya kucing. Iya, kucing jenis apa nih Ibu pelihara nih?
4: Peranakan ya.
1: Peranakan ya. Iya, berarti dosen sama mahasiswanya menyambung ya tentunya ya. Perkembangan nanti bisa jadi kawin silang bagaimana nih, ini tentunya prodinya juga harus berbeda nih, ini ya. Harus melingkup gitu ya, bercampur baur gitu ya Ibu ya. Waduh, tentunya dari segi bahasa juga, bahasa Ewan dan juga bahasa kita ini kan juga sulit nih ya, karena ngeong-ngeong, ngeong juga semua gitu Ibu ya. Iya, iya, tentunya dalam memahami pasir kucing ya, tentunya dari limbah menjadi manfaat. Tentunya kita melihat juga komponen apa aja sih Bu selain tebu yang bisa menjadikan solusi yang hadir dalam produk Kitiken kita ini.
4: Ya, jadi pasir kucing ini dia terdiri tidak hanya dari ampas tebu, tapi kita juga menggunakan tepung ya, dan zat-zat lainnya seperti karbon gitu kan, karbon aktif.
1: Iya.
4: Lebih rincinya mungkin bisa dijelaskan oleh adik-adik.
1: Iya, waduh, ini mengetes lagi ini kemampuan mereka, ingat nggak nih ya, produknya ini berbahannya apa-apa aja. Dan tentunya sebelum mereka berbicara nih Bu, kira-kira bandrol selaku pembimbing ini kan melihat nih pasar ya, tentunya kira-kira dibandrol berapa sih produk, satu produk ini dengan kemasan berapa kilo gitu Ibu?
4: Iya. Untuk satu kemasan kita jualnya 15.000.
1: 15.000.
4: Ya, dengan berat ukurannya itu 250 gram.
1: 250 gram, nggak sampai setengah kilo Ibu ya?
4: Iya. Tapi isinya produknya banyak. Karena mungkin karena tebu ya, jadi agak ringan.
1: Agak ringan
4: dengan bentonit yang bentonit. Pas apa? Pernah lihat ya, lebih berat.
1: Waduh, tentunya 250 gram yang di layar kaca ini yang telah dihadirkan adik-adik kita ini bentuknya 250 gram ya.
4: 250 gram.
1: Jadi ada memang satu produk ini aja atau memang ada produk lain ini dari Ibu pembimbing ini?
4: Gimana maksudnya untuk?
1: Ya mungkin satu produk ini. Mungkin ada tambahan produk lain dari jenis makanannya mungkin kan, atau ada selain pasir tadi ini kan mungkin ada lain gitu ya?
4: Ya untuk saat ini kita masih produksi pasir kucing saja.
1: Pasir kucing
4: kedepan,
1: saja ya.
4: Insya Allah kita akan melakukan pengembangan produk ya.
1: Iya, pengembang produk boleh sedikit nggak bocorannya Ibu? Ini sengaja saya gali ini loh. Karena kalau pasir aja kan nggak mungkin kan gitu Ibu ya. Karena kita juga melihat kekayaan alam laut kita juga dari produk-produk ikan-ikan mungkin saat banjir ya, banyak dibuang di ini kan ya. Nah, mungkin ada gagasan ide karena dosen pembimbing ini kan banyak idenya begitu ya. Gimana Ibu?
4: Jadi sebenarnya ampas tebu ini sisa dari pengolahan pasir kucing ini bisa kita gunakan untuk kompos misalnya. Jadi bisa digunakan untuk hal-hal yang lain.
1: Waduh, berarti harus berkolaborasi sama bagian pertanian ya. Waduh, ini sekali nyelam langsung ambil terumbu karang gitu Ibu ya. Waduh, iya tentunya di bidang sastra ya. Kenapa harus Ibu selaku pembimbing ya tentunya di balik ini awalnya tuh gimana sih kronologi ya tentunya mereka ini curhat sehingga Ibu menjadi dosen pembimbingnya nih.
4: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bang Henry, jadi saya itu aktif setiap tahun mengajak mahasiswa untuk mengikuti program ini, program PKM ini. Karena program PKM ini adalah salah satu program Kampus Merdeka.
1: Kampus Merdeka
4: mahasiswa
1: ya.
4: Yang lolos pendanaan itu akan diakui ada konversi SKS sebanyak 6 SKS. Jika hanya lolos pendanaan saja. Tapi jika seandainya mereka bisa berhasil ke tahap PIMNAS itu ada pengakuan sekitar 10 SKS konversi.
1: 10 SKS, waduh. Dari mulai sejak dini itu sudah terpikir sama dosen pembimbing. Dan juga dalam produk ini ya tentunya kita kan harus memiliki legalitasnya begitu. Ini kan PR Ibu pembimbing juga nih ya. Bagaimana terhadap perizinannya ini, sudah melangkah kemana ini sebelum nanti dinyatakan oh ini produk ini macam ya namanya di pasaran begitu Ibu ya. Gimana Ibu?
4: Nah, untuk produk ini sendiri kita sudah mendaftarkan NIB-nya ya. Alhamdulillah sudah terbit.
1: Sudah terbit.
4: Sekarang dalam proses pengurusan HKI, hak cipta.
1: Hak cipta, waduh. Ya, ini memang bukan Ibu dosen lagi ya. Memang seperti apa ya? Darah dengan tenaga begitu ya. Waduh, memang betul enggak sia-sia ini mau menampilkan tentunya pasti akan booming. Tentunya cintailah produk-produk lokal begitu Ibu ya. Iya. Jadi kita kembali kepada adik-adik ini, ada Ula nih. Tentunya setelah tadi perjalanan dibilang Ibu Rusma tadi ya, tentunya sudah hampir mendekati 2 tahun. Produk ini sudah masuk kemana aja ini Ula, dibawa sama teman-teman nih?
3: Yang sudah terjual gitu Bang?
1: Iya.
3: Yang sudah terjual itu paling jauh ada di Surabaya.
1: Surabaya, waduh. Kirain masih melabuh dan sekitarnya begitu ya. Ternyata sudah sampai ke Surabaya. Waduh. Itu gimana sih bentuk pemasarannya itu?
3: Karena kan dengan berkembangnya teknologi kan.
1: Mm-mm.
3: Apalagi saya dari Prodi Teknologi Informasi.
1: Mm-mm.
3: Saya bisa membuatkan website gitu Bang.
1: Websitenya ya.
3: Mm-mm. Jadi kami bisa memasarkan lewat website. Bisa juga dari instant story.
1: Mm-hmm.
3: Kan kami banyak kenalan gitu kan. Sekarang zamannya internet tuh gampang dia.
1: Gampang diakses. betul. Iya. Tentunya dengan jurusan tadi ini termanfaatkan ya.
3: Termanfaatkan.
1: Iya. Di balik produk UMKM, tentunya usaha menengah kecil mikro atau ini akan jadi CP atau PT nih?
3: Dari mikro mungkin bisa lebih ke atas lagi.
1: Lebih ke atas lagi ya. Target ya. Pasti punya target ya. Apalagi ibu dosennya juga, pembimbingnya juga enggak sia-sia ya. Karena ada target lain lagi nih capaiannya. Tentunya untuk menutupi nilai-nilai SKS tadi ya. Waduh. Dan juga selain di Surabaya, mungkin produk ini per minggu, per bulan, atau per 6 bulan nih. Kapasitas butuh sekian. Sekian ton atau sekian kilo untuk dipasarkan. Ini bagaimana bentuknya?
3: Kalau misalkan target kami produksi itu setiap siklus itu pasti kami produksi.
1: Mm-mm.
3: Jadinya tuh alhamdulillah juga banyak yang sold juga gitu
1: ya
3: Bang.
1: Banyak sold ya. Ya tentunya kita kan punya target nih, per bulan nih harus dapat umpamanya satu pack ini kan 250 gram. Jadi dalam seminggu ini harus kita siapkan bahan baku ini sekitar 10 kilo atau 20 kilo atau 30 kilo atau 1 ton bahkan. Ya gimana?
3: Kalau misalkan kita bilang dari per minggu, kami tuh bisa menghasilkan dalam seminggu tuh bisa kita bilang 2 kali pengambilan kan?
1: 2 kali pengambilan.
3: 2 kali pengambilan itu bisa kami 50 atau sampai 100 kilo.
1: 100 ampas kilo ampas tebu.
3: Nah, baru diproduksi dan dihasilkan menjadi kitikan ini. Dan dengan satu produksi ini kan di 250 gram.
1: Mm-mm.
3: Bisa jadi kami membuat 100 kemasan dalam sebulan gitu.
1: 100 kemasan dalam sebulan ya. Ya tentunya ini 100 berarti 250 dikali 100 ya. Hampir kira-kira berapa kilo dapatnya gitu per bulan. Aduh, ini kena jurusan teknologi informasi ini ya. Karena bukan hitung-hitung kali-kali ini ya. Iya, baik. Rencana ya tentunya apabila ya tentunya bahan baku tebu ini kan belum tentu kita bisa katakan selalu ada ya. Tentunya kita melihat juga terkadang pasar dan juga pertanian perkebunan masyarakat ini mungkin beralih ke sawit. Bagaimana tuh terhadap kekosongan bahan baku tadi itu? Terpikir enggak tuh?
3: Kalau misalkan terpikir mungkin belum ya, karena
1: belum.
3: Mm-mm. Emang setiap hari itu ampas tebunya selalu meningkat gitu.
1: Selalu meningkat. Ya. Waduh, itu gimana caranya menyampaikan kepada pemilik pengusaha tebu itu?
3: Kami sampaikan dengan izin berkolaborasi gitu. Mm-mm. Jadi misalkan tiap minggu harus ada segini gitu.
1: Mm-mm.
3: Untuk bisa kita produksi lagi.
1: Produksi lagi, iya. Tentunya informasi kedekatan kepada masyarakat. Benar, berarti ya. Iya, tentunya itulah informasi yang didapat dari masyarakat selama ini ampas tebu itu dibuang sia-sia gitu aja ya Ula ya. Waduh. Dan tentunya supaya jangan terdiam aja nih Diman nih. Ya tentunya kan kita mau lihat nih kisi-kisi ya, selain ampas tebu apa-apa aja sih produk yang ada di dalam Kitiken ini.
2: Untuk sekarang Bang, kita cuma buat pasir kucing nih kan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau untuk formula mungkin maksud Abang atau
1: gimana? Mm-hmm. Formulanya lah.
2: Jadi kita itu emang komponen utamanya itu ampas tebu.
1: Ampas tebu.
2: Ampas tebu tapi diikuti oleh bahan-bahan lain nih Bang.
1: Mm-hmm.
2: Ada air, ada CMC itu namanya untuk pengikat.
1: Iya.
2: Serta juga ada karbon aktif.
1: Karbon aktif.
2: Karbon aktif. Mm-hmm. Dan juga pewangi alami.
1: Pewangi alami, waduh.
2: Di sini kami pakai green tea gitu Bang.
1: Green tea.
2: Pewanginya.
1: Green tea pewangi ya. Yeah. Waduh, harus pakai pewangi juga nih ya. Waduh, itu harus, kenapa harus pakai pewangi itu? Karena mungkin kena berbau dengan kotoran atau gimana?
2: Sebenarnya ini lebih ke adaptasi ke selera masyarakat aja sih Bang.
1: Waduh, selera masyarakat harus diikuti dong, yeah. Gitu ya. Iya, selain itu sehingga ya dengan produk tadi ini diapakan ini sehingga menjadi ini bentuk pasir atau bentuk bulir?
2: Bulir sebenarnya.
1: Bulir ya.
2: Jadi awalnya itu kan kami mengumpulkan ampas tebu nih. Mm-mm. Sebanyak-banyaknya gitu. Setelah itu ampas tebu itu dibuka nih, diambil ampasnya aja gitu. Mm-mm. Setelah ampasnya kami ambil, kami giling nih jadi tepung, emang halus-halusnya.
1: Halus-halusnya.
2: Setelah itu baru kami campur nih menggunakan alat pengaduk. Jadi di situ kami taruhlah semua formulasi yang udah kami cocokkan. Kemudian kami aduk dan juga sampai menjadi adonan yang pas gitu untuk kami cetak gitu. Setelah menjadi adonan, baru kami cetak menjadi bulir-bulir, lalu kami kemas dan kami jual gitu.
1: Dijual ya. Ya tentunya kemasan ini plastik ini dapat bahannya ini di mana nih? Plastiknya ini sama stiker ini kan butuh berapa sih plastik, berapa kita beli, modalnya berapa sehingga harga penjualannya berapa? Menurut demand itu sudah ditaksir enggak tuh? Ini keuntungan sekian. Dengan harga sekian sesuai enggak dengan pasar?
2: Ya, jadi kami kan juga udah ngitung nih Bang semua. Barang-barang yang diperlukan untuk menghasilkan berapa kemasan gitu. Jadi kami juga udah dapat harga pokok produksinya itu di perkemasan itu di 8.000 ya.
1: 8.000. Waduh. Dijualnya dengan harga dibanderol
2: 15.000-an.
1: 15.000.
2: Kami juga buka kemarin waktu launching, kami juga beri diskon nih jadi 10.000 gitu.
1: Waduh, 10.000. Beli 10 atau beli 5 nih? Wah, diskonnya nih.
2: Beli 1 juga dapat diskon ya 10.000.
1: Waduh, berarti ini jurusan ekonomi pembangunan nih ya. Harus tahu pemasaran dalam segi ekonomi ya, kali-kalinya ya, perhitungannya gitu ya. Berapa laba, berapa ininya ribanya gitu ya. Iya, dan tentunya kembali lagi kepada Ula nih ya, sedikit tentunya Pak mengenai kucing ini kan ditaruh ini, pikir nanti ini karena bulir-bulir ini, pikir kucing tadi itu makanan, gimana dia?
3: Kalau misalkan kucing-kucing Ula sendiri itu emang dia pinter.
1: Oh pinter dia, waduh, pendidikannya sama nggak nih?
3: Karena kenapa bisa Ula bilang pinter? Karena kalau misalkan dia udah ngelihat box gitu, box untuk pembuangan si kucing tadi, dia tuh mikirnya, oh ini emang tempat pembuangan.
1: Tempat
3: gitu.
1: Pembuangan ya.
3: Apalagi kan bentuknya kan bulat-bulat seperti pasir juga.
1: Gitu. Seperti pasir, waduh.
3: Pasti dia mikirnya ini untuk tempat pembuangan, jadi tinggal dia serok-serok dikit, udah gitu.
1: Iya, tentunya 250 gram. Ini bertahan sampai berapa lama Ula?
3: Bertahan.
1: Kalau penggunaannya ini?
3: Penggunaannya karena gini ya.
1: Gimana
3: Ula
1: dulu?
3: Ula sendiri kan punya ibu juga.
1: Iya nah, betul.
3: Ibu Ula ini kebetulan juga suka yang namanya berkebun gitu.
1: Betul. Nah,
3: jadi dengan adanya pasir kucing ini lebih manfaat ke bunganya tadi juga, udah dipakai sama kucing bisa dipakai ke bunga juga gitu.
1: Iya.
3: Kalau untuk berapa lama bertahannya mungkin itu tergantung kucingnya juga ya. Seberapa banyak dia keluarkan gitu.
1: Oh gitu. Iya, berarti dia berbaur bersama kotorannya ya. Nah. Untuk menetralisir kadar asamnya tadi ya. Nah. Waduh. Itu dalam 250 gram ini berapa kali gunakan itu? Dalam seminggu atau per bulan dia?
3: Kalau misalkan 250 gram ini bisa kita bilang dalam waktu singkat sih.
1: Waktu singkat ya. Cuma dengan harga bandrol 15.000 sesuai pasar enggak nih?
3: Sesuai pasar karena kita udah menguji dengan dua kemasan juga.
1: Dua kemasan.
3: Ada satu kemasan yang dia memang murah. Tapi untuk flashnya dengan pengambilan sisa-sisanya tadi kan harus ditanam gitu. Jadi kan repot kita, apalagi kita Gen Z ini. Kita kan malas gitu.
1: Betul.
3: Nah, ada juga yang satu lagi, dia tuh dari tofu. Dia tuh tidak membuat kemasan yang edisi kecil gitu. Dia langsung edisi besar dan mahal gitu. Nah, dengan adanya Kitikan ini kita bisa meminimalisirkan dari yang bentonit dan tofu tadi gitu.
1: Tofu tadi.
3: Udah murah. Udah murah terus nyaman digunakan juga. Nyaman.

0: Kedua ya, kucing itu teristimewa ya.
1: Benar.
0: Iya, ternyata bukan sembarangan, kita harus memahami, buang kotorannya aja dia tahu ya.
1: Benar.
0: Itu hewan ya.
1: Hewan.
0: Iya, apalagi manusia. Jadi teman Produa juga harus berhati-hati juga ya, jangan buang sampah sembarangan juga ya.
1: Benar.
0: Termasuk ini sampah ya, kotoran ya.
1: Iya,
0: kotoran itu aja hewan aja tahu di mana tempat yang telah ditempatkan begitu ya. Iya, tentunya di balik ini adik-adik mahasiswa kita tentunya sudah menyiapkan dan menggagas ide-ide seperti ini dan juga melihat pasar ya, tentunya 8.000 ya harga modal ya, yang dikatakan tadi demand tadi dijual 15.000 ya, tentunya ada keuntungan begitu ya, setelah udah keluar plastik, biaya ini biaya itu, berarti itu uangnya itu dikumpulkan kemana, bagaimana sistemnya pembukuannya ini? Ini kembali lagi ke Dirman ya. Tentu bagian pembukaan ekonomi ini kan termasuk bagian dari jurusannya nih. Bagaimana akuntansi untuk berapa laba berapa ini kan harus tercatat nih ya. Ini sebagai SKS ini penilaian dari ibu dosen ini. Gimana ini Dirman?
2: Jadi memang hasil penjualan itu Pak kita catat semuanya tuh. Jadi memang kita buat ada suatu buku di mana kita mencatat semua hasil penjualan kita.
0: Penjualannya.
2: Di mana uang yang terkumpul nantinya itu dapat kita putar lagi tuh untuk ekspansif bisnis lagi.
0: Jadi, bisnis lagi ya.
2: Kami juga udah coba tadi yang kayak Abang bilang untuk mencari solusi ketika iklim nih. Iklim gak bagus gitu kan. Jadi kami juga udah mencoba bermitra dengan pemasok yang di luar Aceh Barat gitu Bang, kayak Aceh Jaya, Nagan Raya gitu kan. Jadi ketika cuaca di sini hujan gitu, jadi kami bisa mengambil yang di Aceh Jaya atau Nagan Raya.
0: Nagan
2: gitu,
0: Raya. Waduh.
2: Jadi kami enggak terpaku lah untuk bahan baku di sini. Jadi nanti harapan kami gitu, uang-uang hasil usaha kami itu dapat kami gunakan untuk bisnis ini jadi lebih berkembang gitu Bang.
0: Lebih berkembang. Alhamdulillah. Tentunya kalau enggak kita awasi bahaya juga nih ya. Ya karena ekonomi ini dia kali-kali bagi-bagi jago nih ya, tapi kurang-kurangnya apa ini ya? Tentunya dalam dalam pemasaran ya, tentunya kembali lagi kepada Ula, sudah berapa toko yang sudah masuk produk kita ini di Aceh Barat dan di beberapa daerah lah.
1: Kalau misalkan bermitra langsung di Aceh Barat sudah 4 toko Bang.
0: 4 toko ya.
1: 4 toko dan itu juga tokonya signifikan, jadi kayak emang langsung nampak gitu, jelas terpampang gitu.
0: Terpampang ya. Waduh, gimana menurut teman Produa ya? Tentunya ini sebuah ide dan gagasan juga pemanfaatan daur ulang ya. Tentunya dari produk-produk barang yang bisa diolah lagi dan juga bermanfaat setelah digunakan dari hewani tadi ya, untuk kepertanian. Boleh saya tahu nih, yang tadi kan 5 orang tadi dikatakan nih, dari ibu dosen juga nih ya. Ibu dosen tentunya melihat nih adik-adik ini dari jurusan mana aja yang kelima ini Bu Rusma?
3: Ya, jadi untuk PKM ini memang sangat disarankan lintas prodi. Jadi
0: lintas prodi.
3: Lintas prodi. Jadi ada perwakilan dari prodi, ada prodi dari Bahasa dan Kebudayaan Inggris. Juga ada dari ekonomi, ada 2 orang. Ada Ula sendiri dari teknik informasi.
0: Iya.
3: Jadi memang kita butuh skill masing-masing mahasiswa ya, sesuai dengan background studinya.
0: Iya, baik. Cuman kita melihat juga nih dari bahasa juga ya, dari budaya bahasa Inggris ya. Mungkin ini peran dari dosen pembimbing ini ya, karena prodi bahasa dan kebudayaan Inggris ya. Tentunya menggunakan bahasa Inggris ya. Kenapa nggak bahasa Aceh aja gitu Ibu dosen?
3: Jadi kolaborasi.
0: Ada kolaborasinya kan. Kita melihat bahasa Inggris terus nih kan, echo, ada grantee, flower, terus ciri khas ya, tentunya Teku Umar nih. Ada nggak perubahan-perubahan ada simbolis dari Aceh khususnya begitu kan? Ya tentunya kan bahasa nih dan kebudayaan Inggris masuk nggak itu dalam budaya-budaya, masuk untuk buang sampah atau jaga lingkungan kebersihannya, perlu nggak itu Ibu?
3: Ya pastilah, karena ini kan ada hubungannya juga kan dengan limbah.
0: Betul.
3: Kemudian juga kenapa bahasa Inggris, pertanyaannya ya itu sebenarnya kolaborasi saja ya, karena kebetulan juga dosen bahasa Inggris, jadi apa salahnya ya kan?
0: Betul.
3: Nah, menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris supaya agak mendunia.
0: Mendunia. Ya. Waduh, kecuali capaiannya mendunia nih Bu ya. Waduh, bukan kita berpikir untuk daerah ini, tapi kejarlah dunia.

0: ada begitu ya. Waduh, ini payah sekali nih ya, cari ibu dosen pembimbing tentunya dengan waktu yang keterbatasan, bisa meluangkan dan membina tentunya bukan memikirkan hasil dulu ya. Iya, tentunya tadi yang dikatakan ya, tentunya prodi ekonomi ini ya. Tentunya ada Dirman tadi itu menyatakan sudah pemutaran dalam jangka waktu 2 tahun. Tentunya dari rektor sendiri melihat ini, ada nggak kekhususan untuk stok atau memperbesar gitu untuk kerjasama? Nah, tentunya dari segi aspek limbah-limbahnya tadi ini. Dari ibu dosennya. Ya tentunya ini kan dari limbah ini, penetralisir apa semua. Ya seandainya kebutuhan ini melonjak ini ya, dari beberapa kabupaten atau kota nih, seperti di Surabaya atau di Manado atau di mana gitu ya, di luar dari Aceh, tentunya permintaan barang ini pastinya adik-adik ini mengumpulkan barang tebunya ini di mana sih, ditumpuk ini atau di kampus atau di mana nih?
1: Jadi kalau pengumpulan bahan baku sendiri, kita sudah memutuskan untuk menyimpan bahan bakunya itu di salah satu tim ya, di rumah tim.
0: Di rumah tim, iya.
1: Di rumah salah satu tim kita. Yang ketika kita ingin mengolahnya, maka kita akan membawa ke kampus untuk
0: diproduksi. Ke kampus, iya. Selain pasir ini ada nggak rencana selain itu, Bu? Pasir kucing ini?
1: Ya, untuk saat ini kami hanya fokus ke pasir kucing
0: dulu. Fokus dulu ya. Waduh.
1: Karena jadi, pendanaan ini kan terbatas, dia hanya berlaku 1 tahun saja.
0: Satu tahun saja.
1: Kenapa saya mengarahkan adik-adik ini untuk memikirkan bisnis yang agak berbeda dengan yang lain? Karena ada kemungkinan ada keberlanjutan dari bisnis ini. Mereka kan sebentar lagi udah mau selesai ini.
0: Waduh, udah mau selesai ya? Berarti mau perpisahan dong ini, Bu ya?
1: Iya. Jadi setidaknya dengan ada bisnis ini, mereka mungkin ada peluang untuk buka lapangan kerja untuk yang lain.
0: Iya. Berarti untuk sementara ini ada nggak rencana, tentunya penarikan ya, kuota ketenaga kerjaan nih, tentunya di bidang sektor penjualan, pendistribusian, tentunya ya kalau sudah ada izin ya apa semua kan pasti dikenakan pajak Ibu ya. Iya, pastinya ini kan harus kolaborasi juga nih ya, bagian perpajakan nih bagaimana nih, terus melihat pasar ya. Terus apakah nanti mereka selesai-selesai juga ini produknya gitu Ibu?
1: Ya, kita berharap bisnis ini bisa dikembangkan lagi nanti.
0: Iya, kita berharap ya. Tentunya.
1: Ya, jika terkait bayar pajak itu mungkin kita belum sampai ke sana karena memang mungkin skala kita produksi kita masih sedikit.
0: Sedikit, iya. Tentunya kan kita tanya nih ke bidang ekonomi, jurusan ekonomi. Iya, pasti permintaan meningkat, pasti penjualan lebih besar begitu Ibu ya. Tentunya pendapatan lebih menambah ekonominya begitu ya. Di balik 5 orang ini mungkin ada dukungan dari masyarakat atau teman perdua mungkin ya, coba-coba kepingin belajar gitu ya, untuk lebih berkolaborasi untuk mencintai produk-produk ya, tentunya produk lokal begitu ya, walaupun namanya dari bahasa Inggris ya, tentunya bukan melihat dari kategori, tapi untuk menembus pasar luar negeri ya, dunia. Tentunya bahasa Inggris ini harus digunakan untuk mendunia begitu Ibu ya. Waduh, begitu kentalnya ya teman perdua ya, ternyata Universitas Teuku Umar dengan prodi dan jurusan masing-masing ini dihandalkan ya, bukan dilupakan. Tentunya berapa lama lagi sih Ula sama Diman ini di Universitas Teuku Umar?
2: Kalau misalkan dari Ula sendiri, sekarang udah semester 7.
0: Semester 7.
2: Insya Allah semester 8 skripsi.
0: Skripsi selesai. Ya. Iya, Diman sendiri bagaimana?
3: Kalau Radiman sih sama juga sih Pak.
0: Udah sama juga 7. Ya. Berarti gak lama lagi ya. Iya. Kira-kira produk ini gimana nih? Karena kan udah selesai nih. Masing-masing kan punya cita-cita, capaian nih, target. Apa lanjutkan lagi? Atau memang ya karena ibu dosennya seperti ini kan, kita kadang setelah selesai dari kampus, ah sudahlah aku mungkin mau jenuh, aku mungkin mau resign dulu lah gitu ya, kata-kata dari kalau untuk perusahaan ya, untuk bekerja ya. Bagaimana nih langkah selanjutnya? Ini kan langsung kita pikir nih, sebelum nanti kita kritik ini sama teman perdua nih, kok udah pecah nih ya, udah melupakan ibu dosennya begitu ya, perjuangannya sangat besar ya. Gimana menurut Ula sendiri?
2: Kalau misalkan menurut Ula sendiri kan kita sekarang nyari kerja itu kan nggak gampang.
0: Betul.
2: Kan? Apalagi fresh graduate gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Nah mungkin ini bisa menjadi batu loncatan gitu.
0: Mm-hmm.
2: Sebelum mencari kerja, kita buka bisnis kecil-kecilan dulu gitu.
0: Mm-hmm.
2: Sembari mendapatkan rezeki juga.
0: Rezeki, iya. Tentunya kan nggak mungkin begini-gini terus lah ya.
2: Benar.
0: Iya, tentunya aku ingin menambah nilai cuan gitu ya untuk dapur, untuk masa depan ya.
2: Benar-benar.
0: Iya, sekarang usia Ula sendiri berapa?
2: Sekarang sudah 21 tahun.
0: 21 tahun ya teman perdua ya, nggak lama lagi ya. 9 tahun lagi pasti sudah melangkah ke jenjang selanjutnya begitu ya.
2: Benar.
0: Iya, tentunya hari demi hari kita lalui, tentunya ilmu tanpa bermanfaat dan juga pemahaman juga arti terhadap kecintaan terhadap hewan juga disinilah kita melihat dan di mana ada rasa kepedulian terhadap lingkungan yang selama ini kita melihat disia-siakan begitu ya, tentunya bisa bermanfaat diolah adik-adik kita di Universitas Tekumar. Tentunya tidak terlepas dari pekerjaan rumah atau PR beban nih dari ibu dosennya selaku pembimbing ya. Tentunya dengan 3 jurusan tentunya bisa berkolaborasi berpadu terhadap satu produk. Dan tentunya rencana, tentunya ya ibu dosen ini kan berpikir juga untuk nambah uang dapur ya, uang saku untuk biaya yang lain begitu ya. Apa ada rencana besar untuk melangkah selanjutnya ini Ibu Rusma?
1: Ya, kalau untuk bisnis ini sendiri ya karena pemiliknya adalah adik-adik ini ya, kita hanya mendampingi saja.
0: Mm-mm. Mendampingi saja, cuman yang lembut ya ikhlas lah Ibu Rusma jawabnya gitu kan. Ya tentunya ya ini kan bisnis adik-adik, tentunya kalau tanpa ada guru, murid juga tidak ada Ibu ya. Iya, tentunya kalau gak ada ayah gak ada juga mama gitu ya. Gimana menurut Ibu Rusma nih?
1: Ya, karena sebenarnya ketika kita tidak bisa memegang hanya satu pekerjaan ya.
0: Benar.
1: Ya, saya memang dosen, tapi di samping dosen saya juga wirausaha.
0: Iya, wira itu usaha. Dia kan wirausaha. Ya. Jadi nggak sia-sia ya, Hendy. Ya. Cubit-cubit dikit ya untuk congkel gimana sih Bu Rusma ya. Ini wirausaha. Tentunya pasti kan jenjangnya ya berkarir ya tentunya. Dengan kondisi ekonomi saat ini ya, tentunya penghasilan kan kepingin untuk tambahan. Iya, itu gimana target bisnisnya ya? Tentunya dalam berwirausaha tadi kan?
1: Ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi ya wirausaha itu kan banyak ya.
0: Benar,
1: kan?
0: Benar. Ya. Bu.
1: Jadi karena adik-adik ini udah ada minat untuk buka usaha pasir kucing ya, kenapa nggak kita dampingi ya?
0: Iya betul.
1: Kita beri dukungan untuk mereka.
0: Mm-mm. Iya, tentunya nanti mungkin atau ada satu tempat nanti ya akan disediakan Ibu Rusna ya, Ibu Rusma itu untuk tempat nanti pusat grosir ya, tentunya.
1: Ya, benar.
0: Kan gitu ya. Jadi Ibu Rusma jangan takut-takut ya, tentunya kita memberikan edukasi, dedikasi juga kepada teman Produa ya di kesempatan sore hari ini, ya ketepatan di Kamis 10 September 2026, tentunya. Insya Allah besok di umur ya RRI juga udah 81 tahun Ibu. Ya oh, juga ya. Kita harus memberikan dedikasi edukasi yang baik dan juga yang bermanfaat kepada teman Produa ya. Tentunya baik dari segi aspek bisnis dan juga ibu-ibu ya masyarakat di luar. Tentunya kepenasaran nih ya gimana sih targetnya apa sih bagaimana sih kan tentunya kucing ini kan banyak juga peminatnya. Bahkan kalau kita melihat artis-artis itu kan hewan-hewan peliharaannya banyak juga nih Ibu ya. Iya kita bukan melihat dari kemasan atau pola bentuknya tapi sistem jual komunikasinya ya bisnisnya ya. Iya tentunya Ula pasti akan mengembangkan websitenya lebih besar lagi, lebih mencekram ya ke dunia selebriti yang banyak memegang hewan-hewan peliharaan kesayangannya. Ya contohnya Ula ya. Tentunya dengan seperti ini menciptakan mungkin ada ide-ide baru lagi gak selain pasir tuh.
2: Kalau misalkan ide-ide baru tuh sebenarnya banyak sih.
0: Salah satunya apa tuh? Sebagiannya lah ide bagusnya tuh, ide kreatifnya nih.
2: Kalau misalkan kita bilang dari segi ampas tebu menjadi pasir kucing, mungkin karena UTU ini kan, Universitas Teku Umar ini lebih condong ke agro dan marin.
0: Agro dan marin.
2: Agronya kan udah nih.
0: Betul.
2: Jadi kita mau memanfaatkan di marinnya.
0: Di marinnya.
2: Kita bisa membuat apa nih kayak pakan,
0: produk pakannya. Gitu.
2: Nah, kita memanfaatkan dari si marinnya gitu.
0: Iya.
2: Jadi ada agro dan marin.
0: Waduh, itu dia teman pro 2 ya. Tentunya nanti kita akan berkelanjutan nih dong perbincangan kita ini selain agro ya. Tentunya ini agro pertanian juga masuk ya. Tapi belum tentu agro itu bagaimana dan tentunya kadar asamnya, kadar ininya belum kita tanya lagi nih sama jurusan yang lebih detailnya ya begitu ya. Cuman mama sudah sering gunakan ini ya, setelah udah di ampas dari kucing tadi ini, bermanfaat untuk ke pertanian ya. Waduh, itu perubahannya bagaimana kalau Ula lihat sendiri? Ada nggak berpikir itu melihat, oh ini dari mana ya? Atau pengembangan buahnya, atau daun dan batangnya gitu kan? Itu kan bentuk agro tuh, untuk mendalami itu. Supaya kita tahu nih, teknologi menyampaikan informasi yang jelas nih kepada teman produk atau masyarakat gitu ya. Bagaimana?
2: Kalau misalkan dari Ula sendiri, sekarang tuh emang kebun dari ibu saya sendiri tuh emang kayak terlihat lebih hijau gitu.
0: Lebih hijau.
2: Lebih hijau.
0: Iya, itu kebun apa tuh?
2: Itu ragam banyak ya. Ada bunga,
0: ada jambi, bunga, cabai,
2: ada tomat. Karena kan ada juga kadang-kadang harga di pasar tuh mahal.
0: Waduh.
2: Dengan memanfaatkannya buat
0: pekarangan
2: sendiri, ya pekarangan sendiri. Apalagi ada tambahan dari pemakaian kitikan ini lebih bagus lagi gitu.
0: Waduh, ya tentunya teman pro 2 penasaran nih ya. Jangan mendengarkan dan menyaksikan di YouTube aja ya RRI Melabu. Tentunya kita mau tahu nih ya, di mana sih alamat Ula gitu ya, supaya kita datangi nih, betul enggak ya? Iya. Tentunya bagaimana, apa bisa nanti ke kebun sawit gitu? Kira-kira bisa enggak ini Ula?
2: Kalau kebun sawit
0: belum ya. Iya. Tapi untuk tanaman pekarangan depan rumah lebih bermanfaat ya. Ya, tentunya iya, banyak momen kita ciptakan yang bermanfaat kepada masyarakat ya. Iya. Jadi tetangga sudah tahu nggak nih?
2: Kalau tetangga kebetulan melihara kucing juga sudah tahu.
0: Sudah tahu ya. Pasti belinya gimana tuh? Harganya gimana? Harga mereng atau gimana nih?
2: Kalau misalkan harga kan kita kemarin tuh awal launching kan, kita diskonkan. Tapi karena promonya sudah habis, harusnya sesuai lah.
0: Sesuai, iya. Tapi kalau di layar kaca Anda mungkin bisa jadi kita promokan nih ya. Dua berapa? 15 ribu ya, jadi 10 ribu ya. Bisa. Tapi sudah habis promonya. Iya. Baik, teman pro 2 tentunya kita kepingin closing statement ya. Bersama ibu kita ada Ibu dosen Rusma yang selaku pembimbing ini, mungkin ada harapan dan juga kata-kata di sore hari ini kepada teman pro 2 nih. Silakan Ibu Rusma.
1: Iya. Insya Allah tim kita akan bertanding lagi di tanggal 14 kalau saya tidak salah ingat, di hari Selasa 15 ya, di tanggal 15. Mohon doanya semoga adik-adik mahasiswa ini bisa lolos ke Bimnas.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tentunya yang terbaik kita siap mendukung Ibu Rusma ya. Iya, jangan, yang penting Ibu Rusma jangan patah sebelum tumbuh ya. Tentunya sudah tumbuh baru patah nanti nggak masalah gitu ya. Iya, yang penting semangat dan luangkan waktu ibu ya untuk membimbing adik-adik ini supaya lebih berkompeten dan juga lebih ada nilai jual dan bisa meraih apa yang ditargetkan dari Universitas Teguh Umar ya. Walaupun bukan di prodi yang sama nih ya, ini sulit ini mengumpulkan dengan prodi yang berbeda-beda ya. Iya, baik.
1: Bagi saya, Bang. Enggak sulit bagi saya karena gak kan sulit. Saya dosen MKU. Jadi saya memang berjumpa dengan mahasiswa lintas prodi. Oh ya, tadi saya lupa, satu apa anggota itu? Lagi itu berasal dari prodi gizi.
0: Prodi gizi. Waduh. Ini udah lengkap ini kan, dibilang agro merinnya nanti ya. Tentunya akan kita hadirkan nanti tentunya dengan segmen-segmen produk-produk dan juga berkelanjutan ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Rusma atas waktu dan kesempatannya. Jangan berkecil hati ya. Jangan menyempitkan di dalam dada ya. Tentunya pembicaraan ini bentuk edukasi dan dedikasi aja ya. Iya, baik. Dan tentunya dari Ula ini, tentunya ini banyak ini ya, dari jurusan teknologi informasi memberikan faedah, manfaat dan juga bermasyarakat. Tentunya tidak lama lagi akan meninggalkan kampus Universitas Teguh Umar. Tentunya setahun itu nggak lama ya. Iya, baik. Mungkin kata-kata sorry closing statement ini dari Ula dan juga dari Diman ini. Boleh bersamaan juga boleh. Tentunya satu kata di sore hari ini dengan produk output dari Universitas Teuku Umar, Kitty Chen akan hadir kembali di segmen-segmen atau produk-produk lain nih harapannya ini.
2: Satu kata,
0: Bang.
2: Satu kata.
0: Iya, ayo. Ini harus tahu nih ya kan, tentunya di jurusan teknologi informasi ini. Karena ya. Kitty Chen ini dua kata kan? Ini satu kata nih. Dia gimana nih? Ayo. Ula.
2: Kalau misalkan satu kata terbaik sih.
0: Terbaik. Terbaik. Apanya yang terbaik ini?
2: Karena semuanya itu udah mencakup terbaik juga.
0: Sudah terbaik.
2: Sudah terbaik banget
0: gitu. Mm-mm. Bukan Formula One.
2: Bukan Formula One.
0: Iya. Kalau dari Dirman sendiri gimana nih?
3: Kalau dari saya sih satu katanya tuh berkembang,
0: Wah. Berkembang, waduh keren. Ini berkembang nilai ekonominya supaya untuk menumbuhkan ekonomi yang lainnya ya.
3: Iya,
0: iya baik. Terima kasih tentunya kepada adik-adik ya, tentunya memberikan ulasan, dedikasi, edukasi di kesempatan sore hari ini, tentunya dengan produk yang kita anggap mungkin sepele tapi bisa menambah nilai ekonomi dan juga menambah manfaat. Tentunya kepada masyarakat sekitar. Tentunya saya Hendy mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan, dan juga terima kasih kepada teman Pro 2 dan juga teman ya di pemirsa ya di layar kaca yang menyaksikan YouTube ini juga mungkin bisa memberikan komentar-komentarnya yang baik untuk membangun dan membangun kaula muda-mudi kita untuk berekspresi tentunya dan menghidupkan ya produk-produk lokal hingga ke mancanegara, bukan dunia lagi ya. Dunia itu termasuk negara-negara yang mana menjadi target Universitas Teuku Umar. Dan tentunya saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
7: Meow. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
2: Oh, sakit.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari ini?
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
4: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
4: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
4: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ya'amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman-teman berdua, teman terbaik kamu, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya di pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Hendy mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga sujud ruku beserta doa yang telah Anda panjatkan nantinya dapat diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Baik teman berdua, teman terbaik kamu, itu dia lagu religi pengantar dan juga menutup perjumpaan kita di Lintas Melabuh Sore ya, tentunya di sore ceria. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo yo yo yo, halo teman berdua seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya barengan sama gue Elanda Grisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman berdua di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya dan bisa dibilang ini adalah single perdana nya Doi ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman berdua? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman berdua, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman berdua. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Oke deh. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya, iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh. Ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh. Tapi bukan pengalaman pribadi.
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu.
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Pancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Saya Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya Dolan
0: Studio. Dolan Studio tuh teman Pro 2. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh yang satu senar 20 ribu gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh. Itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok.
0: Iya benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh. Berarti emang studio profesional ya? Bukan ya. Studio latihan. Iya iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: Ngalamin sama.
0: Ngalamin ya bang ya.
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20.000.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500.000.
0: Mencain simbal 500.000 sih tekor ya. 500.000. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang pertama kali jadi. Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Jadi agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus Bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman produ. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh,
1: diperindah gitu.
0: Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke,
1: gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya
1: tertentu.
0: Ya. Oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan.
1: Makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak, ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada, tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang, ya. Kurang lebih kayak gitu, ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali,
0: belum
1: ya.
0: Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu, kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi,
0: gimana?
1: Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Benar, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya, ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis.
1: Iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali, ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dylan, ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kali.
0: Iya kali, ya.
1: Iya.
0: Dylan cepek tapi cepek. salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh.
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Yang Ariel. Tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu.
1: Seneng sih.
0: Seneng.
1: Gue.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah.
1: Diterima. diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis. Tapi bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra itu? Kan ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis iya, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya gak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada gak?
1: Spesifiknya gak ada sih.
0: Oh, spesifik gak ada? Gak ada. Tapi lu menikmati banyak karya penulis ya?
1: Banyak penulis.
0: Iya.
1: Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi, the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono. Itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada? Komik? Komik gitu. Ini, apa? Petro Garing.
1: Sana. Itu zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang?
1: Tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi
1: ngalamin,
0: Bang.
1: Ngalamin
0: juga ya. Petro Garing ngalamin ya.
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin.
0: Iya benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget nggak, kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Kris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis. Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan. Oh iya sih.
1: Agak keungu.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu. Betul. Ya. Iya. Bener. Ada roman-roman ya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk yaudah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Yang mengemas pertama itu kan Ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Okay. Yang keyboard nih?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Di, suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.

0: Alhamdulillah sesuai.
1: Sesuai ya?
0: Sesuai.
1: Iya. Oke, oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
0: Iya.
1: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang Bang siapa tadi gue lupa mulu. Bang Doton?
2: Iya.
1: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya enggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover.
1: Hmm.
2: Dengan banyak talent yang ada.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kenapa kita enggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
1: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau enggak salah dan Davi salah satunya.
1: Oh, gitu. Oke. Menarik. Nah, teman produ buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil, gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil. Lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yes. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah, di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih. Dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke. Okay.
1: Untuk tampil, jadi. Sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke, sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif, sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti. Karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia yang harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya. Thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
1: Oke.
0: Nah, lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan The Hairils. Oke. Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang Tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman Produ, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Produ, pastinya masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC, teman Produ. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil underscore underscore kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA. Hah? Kairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air. And please welcome Kairil Kadhafi.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jam Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.
2: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Senang bahagia sekali teman Pro 2 di edisi siar kita 10 September 2026, teman Pro 2. Dan untuk hari ini itu hari Kamis malam Jumat, besok itu hari Jumat 11 September, itu artinya besok RRI ulang tahun. Jadi tema spesial malam hari ini adalah Happy Birthday untuk RRI. So we gonna talking about this sampai jam 24.00 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Semua informasi malam ini itu yang berhubungan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia yang ke-81, teman Pro 2. I'm very happy. Langsung udah ada yang WhatsApp kita, ya kan? Tapi semoga semuanya nih teman Pro 2 tetap memberikan, walaupun ucapan dan segala macam, harapan dan segala macam, tetap juga selalu dukung RRI pastinya, teman Pro 2, ya kan? Tetap juga tetap juga memberikan kritik dan saran juga untuk RRI demi kepentingan teman Pro 2 juga, kepentingan semuanya juga, dan juga demi kemajuan untuk RRI juga di seluruh Indonesia. Nanti kita akan berbicara tentang RRI ulang tahun Road to 81 Radio Republik Indonesia. Selepas kita putarkan dulu, ada banyak banget lagu-lagu yang melewat berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ha,

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ya'amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Mabok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro Daerah Rimbun Habon, teman terbaik kamu. Masih dalam rangka hari ulang tahun radio Republik Indonesia yang ke-81. Nanti di Obeng kita akan ngobrol banyak. Obeng mungkin Anda bukanya jam 20 lebih 10 menit ya, teman Pro 2. Karena di sini juga kita lagi sibuk-sibuk prepare untuk acara ulang tahun hari radio Republik Indonesia yang ke-81. Untuk besok kita lagi prepare di sini, teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 semuanya nanti yang mau ngucapin, terus mau memberikan kritik dan saran, langsung aja nanti via WhatsApp di 08 11 68 77 903, bisa juga voice note, text message, atau juga telepon kita sekali lagi di nomor 08 11 68 77 903.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Ashar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kami angkat
1: soal RRI. RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hola, Perodo FM, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Anda nih, teman Perodo 2. Ada buatnya kalian yang mau ikutan di program Perodo 2 Obeng, obrolan jreng. Dan yang pastinya malam ini kita ngebahas spesial banget edisi HUT Radio Republik Indonesia yang ke-81. So, aku pengen tanya-tanya aja sih sama kalian, kayak kesan-pesannya, terus juga harapan kalian, terus juga mungkin ada kritik dan saran. Pokoknya aku mau banget mendengarkan teman-teman Perodo 2 ya. Sama-sama kita sharing-sharing untuk kebaikan dan juga untuk apa performanya dari RRI se-Indonesia gitu, teman Perodo 2 ya kan. Karena udah lawas sekali nih RRI, teman Perodo 2, berdirinya juga hampir sama sebelum Merdeka Indonesia bahkan, teman Perodo 2. Dan usianya sekarang 81, sama seperti usianya Indonesia. Jadi apa ya, kalau aku pribadi sih, aku jujur, aku bersyukur banget ya bisa menjadi bagian dari media dengan jaringan yang paling besar, bahkan paling besar di dunia, karena gak ada jaringan radio yang terbesar kayak RRI, teman Perodo 2 gitu loh. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita juga negara Indonesia yang kepulauannya lebih dari 17.000 pulau, dan tugasnya RRI harus menjangkau semuanya supaya siaran RRI bisa dinikmati oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia. So, untuk kalian yang pengen ikutan bareng Nanda, bisa aja langsung telepon di 0811-6877903 atau berikan komentar kamu, teman Perodo 2, di ini kita, di WhatsApp kita di 0811-6877903. Nah, sebelum kita bacain komentar-komentar yang lain-lain, kita mau ngobrol dulu nih bersama dengan Kak Ida di Senebuk. Otomatis Nanda langsung ngobrol dalam bahasa daerah ya. Halo, assalamualaikum Kak Ida. Kiban haba malamnya Kak Ida. Alhamdulillah sehat. Tudung bakso sehat alhamdulillah Kak Ida ya.
1: Alhamdulillah.
0: Bukan lu.
1: Bakso bibi.
0: Hah?
1: Bakso bibi.
0: Ma, bakso je bakso bibi. Ma, bakso bibi malam-malam ni. Kau hendak buka kan?
1: Enggak. Pagi.
0: Oh, pagi tadi. Oh, bungoh buno. Nanya. Jino padi. Ah, padi mium lah jino bakso bibi. Mentok lagi tak?
1: Nama baik.
0: Oh, nama baik. Eh, terbaik. Biasa jamu lima baik. Jino nama baik. Eh, terbaik. Mahana punya mentong tibak murah mentong, ya kan? Nanda, oh kaim tat, insya Allah kaim tat. Cuman dalam padi mulutnya hana. Karena biasa aja kamu menyuap apa jawab sebab bibi, kami tatu Nanda, Eci, Meiza, Dafa, Watena acara bakan tu, atau jauh le kenal mana? Oh, piuh le kenal Watena kalau hubu ino ikan tu, kan lah.
1: Ya.
0: Oi.
1: Ngapa
0: dia pergi ngapa kau kau dia ngumpul kau dia nah. Angke kenapa dia tak tak
1: tahu ngomong ke Ida ke? Ah, dia nak anu dia sampai.
0: Ah, angke anu cibak SD nya ke Ida. Berarti ke Ida langganan tak ke bakso bibi? Ah. Langganan tak bakso bibi. Iya nih teman Pro 2. Jadi bakso bibi itu di Jalan Generasi. Kalau dari sini sih dekat banget, tapi kalau dari kota ya lumayan jauh ya. Kalau dari sini dekat banget.
1: Bakso bibi.
0: Iya, mantap lagi tak nyumo. 6.000 teman Pro 2 itu udah ada mie, udah ada ayamnya juga. Iya, karena ke yum. Karena selain yum jih murah, nyum jih pis type mana, kayak dah.
1: Ah, biasa
0: aje. Biasa
1: apa kok?
0: Oh, alhamdulillah ya Allah. Oh, kak gua ban gua dari haji. Oh, alhamdulillah. Oh, masya Allah, beret ha, no? Mah, cikgu, mah, menyo, tamukat lah, cikgu, rezeki kat Ida. Yang penting, engkau lagi nyan, tanya, oh.
1: Yang penting, tamukat, nanda.
0: Oh, yang penting, tamukat. Habisnya, tanya, berkibar, nak bergah. Iya, rezeki nak gerah. Hai, contoh, lagi basuh bibitnya kat Ida. Nyan, jaman, wajah hidih di rundeng. Ya kan? Nyan, tak fikir, kenan udalamnya, terkami cik orang yang belah, cik Kak Ida fikir, kena rezekinya Allah juga, ha? Walaupun tanya dalam keadaan, dalam desa-desa api, ijak go, ya kan? Iya, saya dah fikir ke Kak Ida, tapi fikir jak dari kota ke Dih Mentong, Kak. Tapi fikir dari kota jak ke Nau Mentong, Kak Padim minyak, tak pegah. Ya kan? Tapi kami cik orang.
1: Ame
0: ulun guna di sana. Oh, kaida bungkoh buat rumah, baju rumah.
1: kaedah
0: nang kaedah dai ini waktu. Oh, kaedah nang tak nanda favorit hanya bakso-bakso nyan.
1: Kaneng.
0: Oh, berarti.
1: Ya.
0: Yo nanda galak tak ah pulom boh boh pikeun boh capli yang le kaedah ya kan.
1: Habisnya.
0: Boh mana teroboh nyo nanda janja dua boh boh boh mana teroboh nan. Masih manganyo tang tiga bungoh nyo pah-pah keadaannya apa jo ce. Itu nya pukul pakak waknya lah nyo alam kai tu bi pakai pateng babah lo kaedah pegah batu malam-malam.
1: Kana apa ho?
0: Ha?
1: Kana rezeki ho.
0: Rezeki. Hai rezeki nak janjan nah janjan tah nah. Oh
1: ya.
0: Keadaan. Menurut keadaan. Atu nali. Oh lagi nya yang kabere. Ji rezekinya lagi hi kaedah datang dan pergi. Nyo ka?
1: Wat
0: bo bere ji rezeki datang dan pergi. Dengarlah kaedah. Buci, tapi nya dah foto dah bagi camp dah awal ju. Angganya.
1: Ji
0: tak sampai han. Oh kaedah tak behina berarti. Oh, angke lo hanakan hana mutoh yang toh kaedah nya padahnya jalan lintas lo dari jamun tabe lo rek nan lewat. Karena kon lo jarang tak putar rek kota kaedah karena kon jo jamun dari tok timah ke no kon lebih mangat rek jalannya.
1: Aman
0: abehnya tengu lo abehnya hana kami ukung hana macet nya yo ka. Tak mangat bagah truk lah. Ya, bagah truk lah. Mana nyoi kota je nak mentamu mek aje leh, ya ka? Mentamu mek aje leh. Kiba? Minggu likok ke dah? Minggunya kalau lom. Minggu likok kau nyanti galom tanggata, tiga lom tanggata. Berarti katip loh kau likok tangga-tangga padi kau nyanti. Pokok je bulan Agustus nyo galom ko belanja lom karena mentong na ber mentong na boh mano mentong na hina no ma jina pi kaedah boh mano ka agak lagak ayum antara 50 ngan 50 ta ka lagak ayum jina nyo kanya ko 50 kan nyo jina ka mentemu 50 ataupun 50 ta ya ciknya ma kibar pegak kaedah. Nanda. Nanda iluhan kalu. Di sama tiga konya ba omoh ka di de'ah kalu tuak timah galom. Tuak timah ji tapi ba ujung tengok. Bulun uke ah. Bulun uke kan. Mah lagi nanda. Mah nyo lagi nanda single lagi nyo janjan nanda jo peng ba tetangga yo pegat ba tetangga ataupun tu kadang-kadang nanda belau bubungko belau bukota tu menan kan. Mah tahu kau pegak lagi nanda single kau mungkin anda pula pingkoi nak di dapur gerau-gerau kah? Puci tak ida. Engkau hina bak dah fikirnya wuh bak dah fikirnya wuh hati bacut. Jo yang lain nak wuh hati, tok bak kena wuh hati bacut. Engkau nyanyi dah hana berani kak ida. Tak kalau orang aneh tak kan. Hana tak berani je nak kalau orang aneh tak. Kadang kau kalau nanya pi terkejut cik tahu dah kalau kau terkejut cik nahi kah? Jadi sampai mentong lah tak pre panjang memang kehendak Allah mah tak minta nah tak buka diri maksudnya kibana pegah teman dekat nah tak pegah lagi nyangka mah jelah nyoda pegah jelah nah jelah hari ah, kaedah.
1: Oh
0: iya. Iya. Nyoda bahas percintaan aduh menyedihkan kaedah. Oh. Tapi buat menyedihkan nyoba bagian cintanya lah, agak mengkarut-karut macam tu.
1: Okey.
0: Nyo kaedah jamun, nyo kaedah jamun di lekiban, nyo bagian cinta lancar. Nyo kaedah jamun kau je, nyo bagian percintaan lancar. Kom di lek kaedah jamun kiban di puturi, di pujodoh pun nama cinta aje, nama cewek aje, hana. Oh pujodoh. Tang nanda pi lebih gay pujodoh lah nyo untuk jino. Ciknya, angkanya anda tam kawin dengan baru tam cewek kaedah, bet tak, bet tak tam cewek. Angkanya nyo pi tang nanda lagi lebih gay lagi hi mentong bayi pujodoh tengah bayi pujodoh dia wak kaipa tengah tau tongon hijau tengah habisnya dak jut nya
1: ne tengah tunangan
0: tau galo.

0: Kayaknya nah.
1: Lu tak what it lu tak titipan doa go orang kat ida. Jadi tengah tua ni doa untuk kau. Agaknya dia tiga tu oh cikgu untuk kau dak je. Mandum nanda mohon doa. Pokoknya nanda mohon doa yang terbaik untuk karir, untuk pendengar terbaik yang selalu setia. Semoga dalam keadaan sehat selalu diberkahi oleh Allah. Kemenangan kan? Diberikan kesehatan. Ah, mandum nanda berdoa. Ke teman-teman dekat juga nanda berdoa. Bahkan ke orang-orang yang mungkin dulu enggak suka dengan kita, mungkin mereka melihat kita dengan versinya mereka juga kita maafkan. Saling memaafkan. Kayak ida ya kan? Ah, nya tengok jap no tu si tau bapegah tengok nya menyuruh bapegah tengok. Ititik doa lah. Mum doa lah. Hang ko mak mah. Daji tanya hana hana fokus untuk dalam doa gerak ya kan? Angnya nya jap tiga tu tengok. Mu doa gerak puas-puasin untuk gerak. Amin insyaallah tahu ke kaidah tajak dalam. Kaidahnya kamu tetap jap tiap-tiap ju jap ju tahu ke. Nyo nyo ke munjak tetap tiap-tiap ju cik tajak tahu ke jap dia travel dengan traveler je bagah ha ha nyo haji ang ma be le dan nyo umrah mantong le ai Nabi Muhammad mantong haji tiga umrah enam go ha jadi tayo tak contoh Nabi Muhammad cik haji tiga mantong tinggal umrah je tinggal menam go ya ya menanglah kaedah. Amin, amin ya Allah. Tahu mentah pokoknya yang dengar. Pokoknya kita yang kemudian Allah hubungi anda apa? Oh. Bawa jangan dengan telefon anda lebih murah, ha? Apa pandainya? Ji, jaknya, jak rombongan kat Ida. Jak rombongan, ji. Cik kanabas tak tu.
2: Oh, kita ada
1: iya. Kak Ida, ni kau RRI kemau ulang tahun nanti kau bunga, ha? Dia dengar tiba-tiba je nak awak. Tengah patang papan bunga. Tengah petiak kotim. Kau ini tengah ramai tahu rumah kantor. Tengah bunga. Jadi Kak Ida kamu ucapin pun untuk RRI yang ulang tahun yang ke-81 Kak Ida. Hai pu, mesti dia pegah mantong pu. Mesti yang terbaik untuk RRI mana-mana lah. Ya kan? Harapan Kak Ida pula untuk RRI. Harapan Kak Ida.
2: Harapan Kak Ida. Pokoknya udara.
1: Pokoknya sekali di udara tetap di udara, Kaida. Wah luar biasa memang Kaida. Wah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, guys, untuk Kaida ya. Kaida kembali diputar lagu pun Kaida.
2: Lagu apa
1: tu, Ananda? Ya, salam ji.
2: Teman-teman
1: Oh, boh. Oh, gak.
2: Ananda,
1: boh. Makasih Kak Ida, boh. Amin, ya Allah, amin. Amin. Boh, Kak Ida. Makasih Kak Ida, boh.
2: Jadi, kau sebulah.
1: Kibar?
2: Sebulah, kau.
1: Bang Karno, Pak? Telepon jumlah dia, lah.
2: Dari yang ke bulan,
1: boh, Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, salah tekan. Mau tekan gabung, ketekan abaikan. Ini ada Rizna dan juga Saripah. So, aduh, kepencet lagi nih. Nah, kepencet Saripah sama Rizna nanti ya, setelah Mak Tengoh ya. Kita angkat Mak Tengoh dulu nih, yang ada di seputaran Sama Tiga. Sekaligus Nanda mau tanya juga nih, cuaca di Sama Tiga kayak gimana malam ini. Selamat malam, assalamualaikum Mak Tengoh. Ya. Oh jece, nyongkak mak tengah bahasa Aceh jece. Hom tang janggal, makin mak tengah bahasa Aceh nyongkak ida cika kiban, bukan lagi ano? Ya Allah, mak tengah sehat mak tengah.
2: Alhamdulillah sehat,
1: alhamdulillah. Nanda sehat cik, cuman pu hidung agak mindeng, karena cuaca tu kau hujan janjan.
2: Sengau.
1: Iya, agak sengau nanda malamnya Mak Tengoh. Karena engkanya bikin cuaca janjian di tengah tu tumtat. Habisnya bunuh hujan. Habisnya dalam...
2: Tanya nanda bukan berjodoh. Lalu berjodoh dia.
1: Insya Allah tengah menteri kibat apa gak, Mak Tengoh. Menyo betul-betul kadi atih tengah nanda hubungi Mak Tengoh. Lagi kan, mah? Patung tu yang memang kibanda pegah bisa menerima lebih dan kurangnya, alhamdulillah, tanya kan?

0: Untuk saatnya ngon kawan dekat apakah? Nah, mak tengok kawan jak-jak malam minggu, jak-jak malam teninya. Cuman tak pegah jelah tak, ana tak jelah cik. Nyata kalau ni kan. Tang ji ana percaya ke lon, ana percaya ke ji, maka ke lah. Ya kan? Lale lale ba pikeun lale ba tanpa ke ba HP mak kake lah. Kita nikmati aja, kan? Dak tak pegah HP, dak tak pegah HP siaran. Ni malam ni aku siaran malam minggu. Masa kamu siaran malam minggu kok bisa sih kamu siaran? Bi kata siaran dipegah anak siaran, ci pegahnya rekaman ini itu mah anak mak tengah. Itu dilema anak muda mak tengah. Mak tengah jamu di mana? Alhamdulillah aman lah. Tuan Anjina aman mak tengah. Ya. Mak tengok, mak tengok natong baju le bakso bibi.
1: Iba?
0: Bakso bibi natong baju.
1: Santo.
0: Bakso bibi 6000 mak tengok.
1: Bitanya.
0: Ino menyo ke bandar pegah ha menyo manyo jalan generasi memang kabak ujung kena ji. Kabak ujung lapang kena, kabak ujung jalan kayu putih. Ha, ci bak ujung to SD. Mama nyo jamun watai yum je mentang lemo-lemo rebe di rundeng. Jadi mina kena nya kata cik no kamu tonton kai no. Jadinya lumayan kibana pegah ha? Bakso yang penjual jihnya hana mengambil untung banyak tapi berkah. Benar. Luar biasa. Dan bakso ji murah mak tengok 6000. Luar biasa. Tapi porsi je, tapi porsi 6000 mak tengok. Mahana yang porsi le tak cuma hana ni tak cit. Ai ukuran tayo pajo dewasa aman lah. Iya. Jadi mak tengok kibana nak ujun tu di nya mak tengok sama 3.
1: Untuk malamnya nanda untuk
0: aku kok. Oh iya. Nyo kamo ino lehan ngongo lampu mati janjan. Hide hana alhamdulillah mana nanda api buno dari hide je tepuk kan karena bapak puasanya kan kok Kamis. Jadi bapak puasa, jadi persiapin untuk bapak ile baru bangkat kerja menorak telat mak tengok. Balap-balapan di jalan guys ya. Udah biasa, cuma kalau naik motor enak, lebih cepat. Tapi kalau bawa mobil ya susah banget. Karena di jalan kayu putih itu jalannya tuh, mungkin untuk teman perdua yang jarang banget melewati jalan kayu putih. Jalan kayu putih itu memang sangat keribu jalannya. Jadi hati-hati kalau bawa motor, bawa mobil yang kejongkal banyak banget di situ teman perdua. Jadi tidak.
1: Jalan generasi, you
0: know. Jalan lebih banget tajak jalan generasinya. Jalan generasi IP kamu nyum-nyum agak bergelombang, you know. Mak dengar. Karena kalau lewat-lewat kena, no. Nah. Mak dengar. RRI ke mengulang tahun tinggal menguh yang ke-80 sak. Ucapan, kritik dan saran silakan Mak Tengah.
1: Itu Pak selamat ulang tahun. Jaya terus.
0: Amin.
1: Mengudara dan semuanya kita menambah program-program yang positif.
0: Iya, berita keaman lah Mak Tengah, hanya menurut Mak Tengah. Berita-berita yang disajikan, berita daerah dari RRI Pro 1 dan Pro 2 menurut Mak Tengah Giban.
1: Aman.
0: Oke, okay. Alhamdulillah. Update lah ya.
1: Tapi kan kadang-kadang nanti acara yang dilainan tidak pahadali.
0: Angke mak tengah pegah lah pun maksudnya puna-puna acara yang harus tak kembalikan atau puna acara yang kira-kira enggak begitu enak lagi. Jijit pegahan karena kamu tuh ubah-ubah acaranya mbak respon pendengar cik mak tengah. Lagi pun maksudnya kira-kira acara bak-bak prosa yang boleh diadakan lagi yang dulunya sudah tidak ada mungkin mau diadakan lagi mungkin boleh kasih saran.
1: Jadi kan waktu punya jemaah waktu kan dialog tentang agama. Ini pengendali lah tentang kesehatan ini orang. Dialog agama itu interaksi kan.
0: Nanda catat lah bu, kata nanda langsung pegah juga. Karena alhamdulillah malamnya tanya pina pak kepala, you know. Jadi nanda catat juga le, tak jadi nanda sampaikan mana. No? Oh berarti dialog agama hana le pak posiplohnya pak perusa. Iya. Nyo dialog live, nanda lebih agak lah dialog live cie. Tapi nya na YouTube cie aja. Jadi nyo hana temeng tak dengar je tak nonton mana, ya kan? Oke, nyen untuk prosa, nyen untuk perlu dua kiban kira-kira mantengoh. Lagi sore cerianya menampilkan kaula-kaula muda yang berprestasi, Agam Inong, terus juga anak-anak muda yang apa namanya, yang pintar, baik itu tingkat MSen, SMP atau sederajat, SMA, SMK, MAN, itu kayak mana menurut Mak Tengok di sore?
1: Itu mantap.
0: Mantap. Ah, maksudnya ini Mak Tungo, ada enggak kira-kira yang produanya terlupakan, maksudnya galom terangkat pu bak bagian pu maksudnya kan janjang kau tanya tu wocit tu kadang lu tak terangkat bagian pelajar tu kakurung bak bagian umum bak mahasiswa kadang nak tu cit perlek untuk yang bagian-bagian punan UMKM makiban Mak Tungo nyamlo Mak Tungo.
1: Kan lebih mudah tu belajar kan?
0: Oh iya, kalau perlu dua. Oh.
1: Nah, kalau yang misalnya UMKM. Ada di tipe satu.
0: Oh ya, udah oke. Alhamdulillah. Berarti untuk perlu dua kayaknya aman ya untuk sejauh ini ya Mak Tengoh ya. Iya, karena nih bersyukur nih kita teman pro 2 kayak Kak Ida, Mak Tengoh, terus juga pendengar yang lain itu mereka mendengarkan keduanya dan kita paham bahwa yang pendengar mau itu kayak gimana. Bahkan dulunya pro 2 gak ada YouTube itu di request juga sama pendengar kita, teman pro 2 di request. Ayo dong pro 2 juga ada YouTube, kita juga mau dong anak-anak muda yang berprestasi di Aceh Barat ini atau di Aceh Barat Selatan. Itu juga ada dokumentasinya, jadi gak cuma siaran doang, ada pertinggal YouTube-nya kita buat juga kayak gitu teman pro 2. Jadi selalu kita ngambil pendapat itu di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang tahun lalu untuk tahun ini dan tahun ini untuk tahun depan kayak begitu. Mak Tengoh ada lagi harapan mungkin pesan kesan atau mau salam-salam mau request lagu?
1: Salam-salam buat semua lagunya. Ikutan aja.
0: Ya udah nanti untuk Mak Tengoh Nanda puterin salah satu lagu dari Agnes Monica aja ya. Oke, baiklah kalau gitu. Makasih ya Mak Tengoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman pro 2, kita terus berinovasi ya. Kalau orang bilang, masih ada gak sih yang dengerin radio? Alhamdulillah masih banyak teman pro 2. Karena kenapa? Kita tuh sekarang di radio itu tidak cuma siaran secara terestrial seperti ini. Karena juga kita live YouTube. Kalau malam ini, iya. Tapi kalau misalnya kayak program-program tertentu, sore ceria, yang memang menghadirkan tokoh, narasumber, itu kita ada YouTube, ada TikTok, ada semua. Ada di Instagram. Bestcut RR5 Labuh itu terbaik nomor 7 se-Indonesia. Jadi cek media sosial kita makanya ya. Oke, ini kita cancel dulu telepon dari Erna karena kita sudah tersambung bersama dengan Rizna dan Syarifah di ujung telepon. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nanda. Selamat malam.
0: Iya, nyanyi dong happy birthday untuk RRI.
2: Happy birthday. Hari ini hari ulang tahun.
0: Nyanyi dong Rizna dan Syarifah yang kompak nyanyinya apa kek? Apa happy birthday.
2: Panjang umur.
0: Iya terus. Ayo dong, dua-duanya Rizna juga jangan diam, nyanyi dong. Tadi Rizna habis ngaji, nanti kita wawancara Rizna dia habis ngaji. Apa?
2: Oke, Syarifah nyanyi.
0: Ayo.
2: Happy birthday to you.
0: Happy
2: birthday to you.
0: Asik.
2: Happy birthday to you. Selamat
0: ulang tahun.
2: Semoga semakin
0: jaya. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, ada Kak Dharma juga. Bukan kita lagi ramai kali di kantor ini.
2: Yang
0: 81. Yes, 81. Bener dong. Luar biasa. Aku mau sampai Kak Dharma dulu nih. Kak Dharma. Dadah. Iya, mereka lagi sibuk di luar. Lagi persiapin tempat, meja dan segala macam. Lagi rame. Kak Dharma. Ini ada Kak Dharma, samperin Kak Dharma. Iya, ada Bang Karno juga. Iya, lanjut. Oke, thank you ya udah nyanyiin happy birthday untuk RRI. Jujur Bang Nanda, kalau dibilang sampai batuk loh dia ya. Sampai batuk loh teman-teman berdua. Jujur, kalau kalian tanya gimana perasaan Bang Nanda untuk hari ini, itu aku merasa bahkan lebih daripada aku yang ulang tahun. Kalau aku yang ulang tahun aku merasa biasa aja. Tapi ketika RRI yang ulang tahun aku merasa kayak oh my god, gak terasa udah segini umurnya dan alhamdulillah menjadi bagian dari RRI dan semoga aku tetap sehat dan waras memberikan informasi yang bagus untuk pendengar. Itu aja harapanku. Gitu loh. Dan jadi media yang benar-benar memberitakan hal-hal yang no hoax ya, tidak hoax. Jadi benar-benar yang real, yang fakta, yang benar, yang jujur. Jadi iya, jadi itu harapan Bang Nanda. Jadi tertantang. Jadi setiap RRI ulang tahun, kalau kalian tanya apa perasaannya Bang Nanda, campur aduk. Aku pengen menjadi lebih baik lagi daripada yang dulu gitu. Kayak gitu, guys. Gimana kabarnya Rizna? Udah selesai ngaji?
3: Alhamdulillah udah, Bang.
0: Udah sampai mana? Selesai. Udah sampai mana ngajinya?
3: Masih di
0: pengenalan huruf. Iya, enggak apa-apa. Masih di pengenalan huruf dan lain-lain gitu ya?
3: Enggak, terus ini apa murojaah dulu.
0: Oh, gitu. Apa
3: pengenalan
0: tuh?
3: Pengenalan huruf nanti di hari Jumat.
0: Oh. Jumat dan Sabtu. Iya, karena Bang Nanda ingat banget zaman-zaman Bang Nanda masih dulu masih anak-anak lah katakanlah gitu kan. Itu kan kita kan belajar itu mulai dari kayak pengenalan huruf lah, terus juga nanti ada apa tuh ngaji masa ilai lah atau apalah segala macam. Itu kalau diingat dulu itu kayak gimana? Karena dulu kan tidak ada media sosial kayak sekarang, Rizna dan Syarifah. Iya. Jadi momen ngaji datang ke TPQ, kalau dulu namanya TPA, tempat pengajian anak gitu ya kan. Itu suatu hal yang paling kami suka gitu loh. Karena ngaji.
3: Iya betul.
0: Iya. Karena Iya benar. Habis itu yang paling kita suka gini. Karena kan kita
3: Suara Abang putus-putus.
0: Oh ya, WA ininya karena kalian telepon lewat WA. Udah aman? Halo?
3: Udah.
0: Oke. Okay. Jadi, ya? Jadi kalau dulu kan sekolah nanti kayak Bang Nanda sekolahnya di Min. Terus teman Bang Nanda ada yang sekolah di SD. Ada juga yang enggak di desanya Bang Nanda, ada yang di kota. Ada juga yang di desa tetangga. Dan pas TPA itu kan kita ngumpul semua. Jadi itu jadi kayak tempat kita untuk lebih banyak teman lagi. Dan benar-benar luar biasa kalau zaman dulu TPA. Ngaji itu benar-benar kayak yang kita tunggu banget teman Produa. Iya kan?
3: Jam pulangnya.
0: Iya makanya. Jadi semangat buat kamu pokoknya. Syarifah tadi udah ngaji? Iya, udah ngaji Yasin?
3: Tapi yang online ini, maaf ya Bang. Maaf yang online ini.
0: Iya?
3: Yang online ini kami gak ada saling kenal Bang.
0: Ya, tapi
3: kan dibagi kelompok nih.
0: Uh-uh.
3: Dibagi kelompok tapi enggak dimasukin ke grup yang kelompok sama, tapi dibaginya kelompok yang lain. Jadi bingung enggak ada yang mana kelompok sendiri.
0: Maksudnya gini, maksudnya diajarkan itu kan sesuai dengan kayak tingkatan ya. Misalnya kayak kita Iqra kan ada Iqra 1 2 3 atau kalau dulu kan ada selain Iqra kan misalnya kayak Juz Amma itu kan sesuai dengan itu pembagian kelompoknya enggak?
3: Enggak, Bang. Ini masalahnya dia per tingkat. Kayak misalnya kan Rizna tahap 6 nih, tingkat 6. Nanti Rizna punya ke tingkat 4. Dia orang lain tidak punya ke tingkat 1.
0: Oh, gitu. Tapi mungkin itu ini kali ya, supaya apa namanya, tapi hampir sama sih Rizna sebenarnya. Iya kan?
3: Iya, Mi.
0: Kayaknya.
3: Iya.
0: Apa tuh?
3: Enggak lama kan?
0: Apa?
3: Jangan lama ya.
0: Syarifah, kamu kenapa?
3: Iya, tunggu Mi. Kunci dulu pintunya, takut pula nanti masuk
0: orang. Oh, ya jangan dibilang di radio dong. Kunci dulu pintunya, baru ngobrol lagi. Malam Jumat ini masuk pula nanti pocong ke rumah ya kan?
3: Tinggal sebentar Bang Nanda.
0: Iya, jangan lama-lama Umi. Iya, jangan lama-lama Umi.
3: Iya, mau beli makan sebentar Bang.
0: Iya,
3: Umi,
0: jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ini malam Jumat loh Umi. Masa Umi cari makan udah mau jam 10 tuh Umi, aduh udah bisa kita apa buntut.
3: Syarifah minta.
0: Ih udah jam 10 harus keluar cari makan gimana tuh. Ya udah kita bahas lagi ngaji tadi. kalau dulu kan kalau Bang Nanda kayak gitu kan, misalnya kayak kita dites, jadi per pertemuan itu nanti ada sekitar dalam satu minggu kan ada 3 kali pertemuan. Jadi setiap 3 kali pertemuan besok diulang lagi ada ujiannya. Jadi nanti kita pisah tuh sama teman kita. Nanti ada yang oh kamu udah lancar ya udah kamu gabung ke grup sana. Oh kamu udah lancar kamu. Tapi notabene-nya sebenarnya secara umum ya di situ juga semua. Cuman duduk pojok sana, duduk pojok sana, duduk pojok sana karena kan dulu nggak ada online. Kalau kalian kayaknya kayak gitu juga tuh Bang Nanda lihat.
3: Ada juga Bang, karena nggak ada yang bisa kenal satupun Bang.
0: Iya nggak apa-apa, disitulah kenalan.
3: Dari 40 orang yang di dalam grup itu semuanya nggak ada yang bisa kenal.
0: Oh, disitulah kenalan.
4: Kenalan
0: sama teman-teman baru.
3: Iya
0: belum gitu dia. Aja. Dia memang kayak gitu kalau kita awal-awal berteman tuh cuek-cuek dulu dia gitu. Iya kan? Masa langsung kayak ngobrol, apa kabar?
3: Kita ngobrolnya sama ustazahnya, sama gurunya ngajinya.
0: Sama gurunya. Itu kalian pembagian waktu ganji online itu berarti lewat Zoom dong? Atau video call?
3: Enggak, kalau itu hafalan kami secara pribadi-pribadi masing-masing.
0: Oh gitu, jadi belajar masing-masing nanti baru ketemu sama gurunya secara online.
3: Iya, misalnya kan ini hari Senin, hari Senin malam Selasa sampai hari Kamis itu kami hafalan.
0: Oke. Jadi hafal. Apa ada tugas lah ibaratnya gitu ya.
3: Ya.
0: Oh.
3: Ada dua sistem hafalan tuh, ada yang sistem rojaah sama ada jadah tuh apa ya namanya? Lanjutan.
0: Oh gitu. Wow. Sesuatu hal yang baru ya untuk kita teman Pro 2.
3: Jam 4 sore, Jumat pagi itu subuh. Itu kami tasmid. Tasmid hafalan 30 juz.
0: Bang Nanda nyesel banget gak ikut ini. Kalau Bang Nanda ada yang ngajak teman-teman Bang Nanda kan, teman-teman yang di pesantren, terus yang udah jadi tengku, terus yang udah misalnya yang udah jadi guru, terus mereka ngajak khatam Al-Quran, mereka udah khatam kapan-kapan, Bang Nanda belum khatam. Khatamnya kayak online gitu, kita lewat Zoom. Nah jujur gak capek, karena kan kalau khatam rame-rame kan nanti pas dia yang ngaji kita yang simak, nanti pas kita yang ngaji dia yang simak gitu kan. Maksudnya satu-satu baris atau satu-satu ya gitulah pokoknya kan ada mungkin kalau yang apa gitu, ada yang satu baris, ada yang satu in atau apa. Bang Nanda lupa sih sistemnya kayak gimana, cuman yang dia jelasin ke Bang Nanda begitu. Karena kemarin Bang Nanda itu karena secara kerja kan Bang Nanda gak reguler nih kerjanya, kadang-kadang kayak malam ini Bang Nanda siaran malam Jumat, besok enggak, di minggu depan udah bukan malam Jumat, udah jadi enggak ketemu aku waktunya teman Pro 2. Itu yang aku suka sekarang, jadi memanfaat
3: ini nama lembaga pesantren juga Bang.
0: Iya, jadi memanfaatkan teknologi untuk hal yang baik teman Pro 2. Jadi khatam Al-Quran itu kita khatam dengan orang yang kita enggak kenal, tapi tetap cewek-cewek sama cowok kayak gitu, tapi kita khatam Al-Quran, kita konsisten dalam sebulan kita khatam sekali, tapi itu dia maksudnya setiap aku lupa deh pertemuannya itu setiap malam kalau Bang Nanda gak salah antara jam 9 ke jam 10. Satu jam aja setiap malam. Tapi rame-rame. Selama sebulan atau 2 bulan deh lupa Bang Nanda. Mereka udah kata Bang Nanda belum. Karena kemarin bukan gak mau ikut ya teman Pro 2. Aku nanti kena jadwal malam ini nih. Kita ngaji malam ini ya jam 9 ke jam 10. Aku siaran. Gimana dong gitu ya kan.
3: Iya, ada
0: luang
3: waktu
0: Bang Nanda. Makanya. Mereka ngaji, nanti aku putar lagu. Ya, gimana dong gitu ya. Jadi makanya Bang Nanda mau khatam Al-Quran dari kemarin-kemarin ini belum selesai, masih di tengah sekarang, masih juz 16. Kebayangkan 14 juz lagi.
3: Iya.
0: Masih lama ya, itu.
3: Sama kita ya, Bang.
0: Iya, amin.
3: Kita ngaji sama-sama yuk, Bang.
0: Amin, iya.
3: Mau enggak Bang ketemunya sama-sama kita?
0: Ini
3: Bang.
0: Malam ini aja harusnya Bang Nanda.
3: Iya,
0: yuk. Kayak malam ini aja harusnya kan Bang Nanda tuh harusnya ngaji Yasin nih biasanya abis sholat maghrib biasanya kan ngaji Yasin. Gak sempet tadi karena yang pertama bapaknya Bang Nanda tadi di Suatima, bapaknya Bang Nanda dan kena jam siaran. Kalau enggak kena jam siaran, ya udah ngaji gitu. Ya udah, kita ya hidup ya harus diimbangi lah gitu ya kan?
3: Iya. Sebenarnya harusnya diminta jam pagi kan, jam 7:30. jam 7:30 terus masih molor, Bang.
0: Iya, Bang Nanda juga kalau kalau di rumah, kalau lagi nggak siaran, aku tetap tidur teman Pro 2. Jadi nanti abis sholat subuh mungkin aku ngapain kek, ya kan, makan sereal atau apalah. Nanti abis itu jam-jam 6:30 aku tidur. Teman aku nanya, tuh kemana, kemana, kadang-kadang aku bangunnya sampai zuhur.
2: Iya,
0: karena nanti, karena kan misalnya kalaupun gak tidur, kadang-kadang ya mau ngapain juga gitu loh. Abis itu kan karena ada kegiatan malam kayak siaran sama siaran malam sama subuh tuh, sampai ke rumah capek kita Saripa, beneran.
3: Iya.
0: Jadi lelah banget rasanya.
3: Belum
0: kayak...
3: lagi karena jam segitu udah pergi, ini pergi berbisnis.
0: Iya makanya. Jadi lelah banget rasa-rasa gak pengen lihat handphone, gak pengen ketemu orang. Pokoknya pengen sendiri aja di kamar tidur, kayak gitu ya kan?
3: Itu kalau jadi penyiar radio itu emang lelah.
0: Udah, capek.
3: Singkat yang online aja lelah.
0: Beneran, capek tuh. Rizna udah pernah jadi dulu kan penyiar radio online. Memang capek teman Pro 2 dan ya. Kita tuh harus bener-bener kayak mood ya. Mood kita tuh harus selalu baik. Kalau enggak mood.
3: Belum lagi operatornya.
0: Aduh. Belum lagi kita cari lagu.
2: Ah. Bang Nanda jangan salah, Bang.
0: Apa tuh?
2: Bang Nanda jangan salah kalau Kak Rizna ada nggak mau di situ di radio online. Uh-uh. Kalau di kita kasih lempar ke RRI malahan senang tuh Kak Rizna.
0: Iya. Oke deh. Ya udah, makasih udah ucapinnya. Kalian udah ucapin belum yang baik-baik untuk RRI, kesan pesannya atau kritik dan saran? Boleh nih, karena RRI lagi ulang tahun yang ke-81 se Indonesia. kalian nggak tanya nggak rangkaian acaranya apa-apa aja dari tanggal 1 kemarin?
2: Itulah, padahal Syarifah mau pergi ke sana, Bang Nanda.
0: Iya sih. Jangankan Syarifah. Aduh, ini abangnya Bang Nanda telepon lagi. Ya udah. Oke. Bentar ya, ayo telepon balik ya, bentar ya lagi siaran ya. Bentar, 1 menit. Abis itu, ya itu dia tadi. Karena kan memang kan rangkaian acaranya tuh sampai kemarin kita donor darah, sampai apalah segala macam itu semua. Pokoknya nanti deh Bang Nanda jelaskan. Kita mau putar lagu, Bang Nanda juga mau teleponan dulu sama apa, ada perlu mungkin. Kalian mau request gue apa nih?
2: Apa yang terbaru?
0: Oh, yang terbaru.
2: Ini suara Syarifah.
0: Yang terbaru ada banyak nih, salah satunya ada BCL dan juga Josh Florentino, judul lagunya Terpesona.
2: Ya.
0: Terus juga ada Ungu, judul lagunya Utara Selatan. Terus juga ada Mawar De Jong, judul lagunya Kan. Yang mana maunya?
2: Bang, yang Ungu itu aja, Bang.
0: Yang Ungu,
3: Selatan aja.
0: Ungu ya, Utara Selatan ya, boleh.
2: Ada, kan?
0: Ada, nanti Bang Nanda putar ya.
2: Oke.
0: Boleh apa tuh?
3: Bang Dava sama Bang Hendi kecil kali suara radionya.
0: Oh gitu.
3: Waktu ngomong sama waktu putar lagu.
0: Oh boleh. Nanti Bang Nanda sampaikan ke Bang Hendi dan Bang Dava ya. Padahal kemarin udah aku sampein deh. Mungkin mereka masih lupa juga gitu ya. Udah, tapi besok kan Bang Nanda ketemu semua sama mereka. Besok Bang.
3: Waktu nelfon, misalnya kan nelfon. Orang tuh putus-putus koneksinya.
0: Gak apa-apa, besok gini aja. Karena Bang Nanda udah capek juga ngomong kan sama mereka. Jadi besok pas ketemu mereka, Bang Nanda tampar aja satu-satu ya.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Gak lo, bercanda lo. Ya udah ya, kita udah kelamaan ngomong nih. Bang Nanda putar lagu dulu ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Iya nih, besok ketemu. Mana nih Hendy? Tepak aku tampar. Mana nih Dava? Tepak aku tampar. Dibilangin juga ya. Itu bercanda sih sebenarnya. Iya kan? Iya kali aku tampar mereka. Aku yang digebukin nanti. Kita putar lagu dulu yuk. Tapi terus bersama dengan Pro FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM Prodo RRI Melabuh. Itu dia tadi salah satu lagu dari Agnes Mo, judul lagunya Promises. Taman Prodo baru aja mengudara terlintas jam 22 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kalian yang mau ikutan masih bisa telepon ya, dan kita coba angkat dulu nih penelpon kita selanjutnya, Taman Prodo dari Erna. Cuma ini kita gak bisa lama karena udah jam 22 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita ngobrol si hello dulu bareng Erna. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Nanda.
0: Apa kabar?
1: Udah abis ngobengnya?
0: Iya, gak apa-apa, kita ngobrol aja sebentar karena gak enak juga gak angkat telepon kamu ya kan.
1: Iya.
0: Kamu,
1: diizinin nih kita ngobrol nih, udah abis acaranya.
0: Diizinin, kita ngomong gak usah lama. Cuma aku mau tanya, kamu kayaknya baru bangun tidur deh.
1: Kok tahu? Iya tadi aku kan kayak cerita tadi kayak aku demam loh Nanda, tapi nggak jadi-jadi semalam ya. Kan
0: kamu
1: gak
0: minum
1: konek, aku ngobrol sama Dava tak apa aku
0: ya Allah aku. Kok bisa tuh aduh rugi
1: karena aku kecapean kerja kali ya ngebleng kepalanya.
0: Ya Allah rugi banget aku nggak dengar semalam. Kalau aku dengar pasti aku udah kakak Kiki di tempat tidur, karena gini semalam itu aku ada agenda karena kan di Suatimah mau ada acara festival Nipah kan.
1: Saya gini Nanda kan, pas aku buka telepon, Erna nyanyi dong. Aku kan
0: oh dia langsung terus, gitu.
1: Erna coba nyanyi dong. Udah. Aku bilang, Dava aku lagi kayaknya gak fokus deh malam ini. Aku bilang gitu kan. Disuruh nyanyi. Terus nyanyinya, nyanyi Pingkan Mambo lah. Tak kemana-mana alurnya, lagi ngebleng aku. Kayaknya semalam aku gak fokus gitu.
0: Dava memang kelewatan terus, dia maunya kan basa-basi dulu, tanya ini, tanya
1: gak
0: itu.
1: Gak apa-apa, gak ada masalah bagi aku kan. Asik juga sama Dava, ketawa kami.
0: Memanglah Dava nih, jadi kayaknya aku tampar dia besok ya.
1: Jangan dong, jangan.
0: Eh, kita kan RRI lagi bulan tahun nih yang ke-81. Kan kamu gak ucapin kan gak mungkin, kamu ucapin dong.
1: Oh, iya,
0: apa kritik, saran, pesan.
1: Aku paling suka Pro 2 ini ya.
0: Iya.
1: Oh, ucapinnya kan. Buat Pro 2 semoga jaya terus.
0: Amin.
1: Habis itu penyiarnya semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Bertahan terus.
0: Iya.
1: Dan sayang sama penggemar-penggemarnya.
0: Iya.
1: Gitu kan. Habis itu kami tuh paling suka acara obeng. Habis itu kami paling suka acara informasi kesehatan, berita. Tuh
0: okay.
1: Erna paling suka informasi kesehatan tuh.
0: Boleh, tuh Nanda catat ya. Oke, terus?
1: Apalagi nanya Nanda mau nanya tuh.
0: Itu di udah sih alhamdulillah udah dapat Nanda poin-poinnya, berarti dengan program obeng ini bisa kita lanjutkan lagi di tahun depan dan kita perbanyak informasi tentang kesehatan biar kita sama-sama sehat ya kan.
1: Ini satu lagi Erna paling suka.
0: Apa?
1: Di bulan Ramadan itu kan Erna paling suka dengerin tausiah-tausiah dari Tengku-Tengku itu.
0: Oh ya alhamdulillah yang acara sore ya, sore ceria ada Tengku-Tengku ya.
1: Itu kita kan di situ kita bisa belajar lah kita mengingat akhirat kan, nanti cari duit aja
0: taubat
1: kan?
0: Kita taubat otomatis ya
1: Erna kan itu sebenarnya Erna selama Erna dengar tausiah di RRI itu pulang Erna nyadar loh Nanda. Sekarang Erna kalau sholat udah rajin insya Allah, kalau nggak pulang kerja kan bukan Erna sengajain loh ini jujur apa setan mungkin ya habis tidur lagi Erna karena kelelahan kan.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Selama Erna dengar ini Erna ingat loh kan, kok kita pikir cari duit apalah banyak-banyak duit, sholat enggak juga ya kan.
0: Ya Allah ya Rabbi, ya benar-benar.
1: Tapi dengan begitu aku nyadar loh, sekarang aku sudah kontrol emosi aku loh Nanda.
0: Alhamdulillah.
1: Setiap orang jumpa sama aku kan, aku udah mulai bersikap baik. Kalau enggak kan, kok misalnya orang ngomong, Erna, apa entah orang capek nih gitu. Aku nggak boleh kayak gitu lagi kan, sekarang aku udah kontrol loh Nanda.
0: Alhamdulillah. Kalau dulu kamu berarti kayak gitu ya, maksudnya kayak nggak ada angin nggak ada
1: Nanda
0: hujan
1: bilang,
0: gitu
1: kok,
0: ya.
1: Nanda bilang aku orangnya kamu kok jutek sekali. Emang benar kenyataannya kayak gitu.
0: Ya ampun.
1: Tapi sekarang aku Nanda udah kaji diri lah kan, maksudnya ada orang ibu udah mulai kayak gitu. Kan misalnya kalau ada orang komentar yang jelek-jelek aku nggak nyaut lagi kan. Sekarang aku udah kaji dirilah gitu. Misalnya kalau orang jahat sama kita nggak usah bales gitu.
0: Nggak usah. Biar aja
1: walaupun,
0: Allah yang ngatur.
1: Walaupun
0: ya kan?
1: Sakit banget misalnya dibilang nikah terus nanti lama-lama jadi gadis
0: ya
1: tua. Ada nggak orang-orang bilang kayak gitu kan. Tapi kita nggak boleh balas gitu. Biar Tuhan yang membalas. Aku cuma bilang ya jodoh itu di tangan Allah.
0: Iya.
1: Abis itu aku pulang, abis itu aku sholat berdoa.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Sekarang aku udah menjadi lebih baik loh Nanda. Nggak ada jodoh-jodoh sekali lah aku sekarang.
0: Iya, makanya aku pun gitu ya, semakin dewasa terus rambut udah ada uban-ubannya gitu. Jadi aku...
1: aku kalau masalah percintaan aku nggak sanggup dengar, menderita sekali sama kayak aku.
0: Mubalut kali aku.
1: Masalah
0: yang lain aku urus. Kalau masalah yang lain aku urus itu kayaknya nggak pernah ada problem. Tapi pas masalah percintaan, mubalut-balut aku, Ina.
1: Aku sekarang kan kok diulang orang kan. Masa pikiran, lo hayo aku pikir masalahnya makcik.
0: Iya aku makanya.
1: Makcik lo kerjam dong
0: makcik. Iya.
1: Hayo aku pikir lo masalahnya.
0: Tahu nggak sih?
1: Umang lo lo nah.
0: Sampai tuh ada orang yang katain aku nggak tahu itu katain atau sengaja buat bercanda atau apa. Dia itu seorang janda. Dan dia tuh udah jauh di atas kita, jauh di atas Erna juga gitu ya kan. Terus dia karena dia baru aja menikahkan anaknya atau mengkawinkan anaknya gitu, gitu ya kan. Dan anaknya itu sebaya dengan aku gitu. Maksudnya dalam artian aku berkawan dengan anaknya. Tapi dia ngomong gini, kalau kamu tuh mana ada apa kamu Ci? Kalau misalnya kamu gagal tuh dalam percintaan, memang kamu tuh gak ada yang mau. Berarti kamu memang jodohnya sama aku. Dia bilang gitu loh.
1: Jadi
0: aku kayak kok kayak gini, kok jahat kali bahasanya gitu loh. Mentang-mentang kamu baru nikahin anakmu, terus kamu bilang aku gak laku. Ya Allah gitu, aku langsung kayak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iya aku bener, tapi aku udah gak sedih lagi, udah kayak kebal gitu hatiku gitu loh.
1: Ya jujur ya, ini mungkin Anda bisa merasakan kayak gitu. Aku pernah juga dibilang orang.
0: Kebal tapi mau nangis nih.
1: kalau dibilang orang banyak ke aku kan. Aku orangnya gak jahat loh, bahkan orang lontarkan ke aku.
0: Iya.
1: Bilangnya, kamu gak bosan hidup sendiri, nanti jadi gadis tua. Karena sebenarnya mau aku maki, aku berdosa. Mau aku caci maki berdosa, ya aku diam aja lah gitu kan. Aku bilang,
0: Terus kan aku
1: mendingan. Mendingan urus aja diri sendiri dan jangan ngomongin orang dosa. Dah aku pulang dah, nggak mau ngomong-ngomong. Sekarang aku lebih banyak bersabar loh Nanda.
0: Sama aku juga kayak gitu. Maksudnya kan kita kan semakin dewasa, kita jangan lagi cari musuh gitu loh. Kalau orang ngomong ya udah kita dengerin ketawa aja kayak gitu.
1: Sekarang aku lebih banyak diam loh Nanda. Dulu mana ada, dulu kan kalau orang nyaut sakit aku nyaut lebih sakit lagi. Sebenarnya itu nggak boleh kan?
0: Iya.
1: Soalnya dosa itu. Cuma sekarang aku kaji diri lah sekarang. Lebih banyak kaji diri aku sekarang Nanda.
0: Kok
1: aku udah salah sama orang, aku minta maaf ya. Udah banyak kayak gitu aku sekarang.
0: Aku juga.
1: Gak ada lagi aku nyaut misalnya, kamu setan. Gak ada lagi aku nyaut kamu goblok. Gak ada lagi.
0: Bahasanya astagfirullahaladzim.
1: Udah aku nyaut sekarang
0: jujur. Bahasa.
1: Maaf ya. Aku gak sengaja. Aku udah banyak memaafkan lah sekarang.
0: Kan? Berarti kamu sama kayak lagu yang lagi viral itu.
1: Apanya?
0: Aku dikatain ya gak apa-apa gitu lagunya. Aku dibodohin ya gak apa-apa gitu kan ada lagu tuh kan. Aku diomongin, aku dibuliin, aku dijulit pun ya gak apa-apa. Kan ada lagu tuh kan.
1: Aku dicuekin ya
0: gak apa-apa gitu. makanya kamu teleponnya terlalu telat ini, kita udah malam banget. Besok telepon lebih cepet biar kita ngobrol lebih banyak.
1: Nandanya kayaknya udah habis waktunya ya Nanda.
0: Iya udah habis waktu, habis energi juga.
1: Udah salam semuanya, lagunya ikutan aja buat Nanda. Semoga sehat terus ya.
0: Makasih ya, kamu juga ya. Pokoknya terus semangat cari uang yang banyak. Jangan pedulikan orang bilang kamu belum laku
1: sekarang
0: sama kayak aku.
1: Sekarang kan aku gak nyaut-nyaut lagi sekarang. Aku lebih banyak sabar, okay?
0: Iya, pokoknya nanti kamu ingat yang aku bilang. Aku apanya? Dikatain yang gak apa-apa gitu.
1: Aku dijelekin
0: yang gak apa-apa. Dikatain belum kawin, memang belum kawin kayak gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya maksudnya sekarang kita gak boleh jahat ya. Jadi kita kembali ke diri kita, kaji diri ya keh.
0: Iya. Allah lah mati Erna bu. Allah lah mati. Allah lah mati bu. Yaudah yuk. Makasih. Yaudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah apa lagi nih?
2: mau katain aku lagi gitu. Iya loh, maksudnya kan puncak dari penerimaan, maksudnya kita udah deal dengan diri kita sendiri, itu apapun yang dikatain sama orang tuh kayak kita kayak bodo amat gitu loh, kayak kan teman berdua. Tapi kalau dikatain ke hal yang menjurus ke kayak kita dikoreksi, maksudnya untuk menjadi yang lebih better, lebih baik lagi, ya kita harus terima. Tapi kalau misalnya mengatain sesuatu hal yang out of control, kayak kan kayak nikah, meninggal, rejeki atau anything else gitu kan, itu kan out of control, itu kan God power, ya kan, kekuasaan Tuhan. So we have no control on it, gitu loh. We only have like kinda wish for better life. Tapi kita kan nggak bisa wish kapan harus bagaimana dan kayak gimana kan nggak bisa. We only wish, kita hanya berharap, ya kan, berdoa sama Tuhan bahwa kayaknya aku mau ini deh, ini. Tapi kan hak yang segala haknya itu kan tetap Allah yang atur, gitu loh, ya kan. Tetap Tuhan yang apa namanya? Yang tahu bahwa, oh, this is the right time kamu married, this is the right time you have a kid, you have a child, this is the right time kamu dad, this is the right time kamu punya banyak uang, this is the right time kamu jadi gak punya banyak uang. Itu kan semuanya kan tergantung Tuhan gitu loh, teman berdoa. So we have no, kita gak boleh, kalau aku pribadi sih, rahasia supaya hidup ini tetap tenang, nyaman, santai, biar Allah yang atur dah. Kamu do your best, let God do the rest. Nah, aku suka banget dengan quote itu. Jadi artinya, lakukan sebaik mungkin kamu jadi orang, jadi manusia. Lakukan sebagai manusia tuh sebaik-baik mungkin. Kamu jadi versi terbaikmu, selebihnya biarkan Tuhan yang atur. Nah gitu, itu rahasia hidupku. Aku selalu tenang walaupun badai menghadang. Kayak lagu Ada Band. By the way, kemarin Ada Band ada kesini ya ternyata ya. Viral ya kemarin ya. Doni Ada Band kemarin ternyata diam-diam konser di Malabo. Aku gak tahu, padahal aku ngefans banget dengan Doni Ada Band. Habis itu, iya kan? Lalu kalau dibahas ini mata mah panjang lagi. Padahal enak banget tuh lagu-lagu Ada Band yang aku suka, kayak Manusia Bodoh, terus juga Pemujamu, terus juga aduh pokoknya nanti kalau misalnya masih ada salah satu lagu Ada Band nanti aku putar di sini ya teman perlu dua. Kita lanjut dulu, ada lagu dari Ungu Utara Selatan, ini juga enggak kalah enak, lagu baru enak banget. Ada For Revenge juga, judul lagunya Sadra. Ada Astaga Bercanda juga dan lain-lain. Sekali lagi untuk kalian yang masih mau ngucapin ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81, aku tunggu di WhatsApp 0811-6877-903. Tapi di WhatsApp ya, jangan di telepon lagi gitu loh, di text message. Jadi aku bisa baca harapan, pesan kalian, keinginan kalian atau kritik dan saran. Kalian juga bisa di situ jadi catatan untuk aku. Nanti aku bisa langsung sampaikan ke manajemen, ini loh hasil dari jejak pendapat aku dengan pendengar-pendengar dari Pro 2 FM ya. Kita lanjut putar lagu dulu. Please tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Yulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madura FM Radio Melambo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Basi Jambukan 16 Melambo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madura, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Kolabo yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo, Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti acara.

dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi SAW, Rasulullah pernah ditanyakan, ayu sadaqati afdal, ya Rasulullah, sadaqah mana yang lebih baik? Rasulullah menjawab, sadaqatu fi Ramadan, adalah bersadaqah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita, perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man fattara sa'iman, siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana maghfirah li dzunubih, maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man fattara sa'im, siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan, dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, la tastahyu min i'ta'il qalil, jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. Li'annal hurman, karena tidak memberi sama sekali, aqallu minhu, itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik, keluarkan budak itu dari rumahmu. Fa innaha, karena dia min ahlin nar, termasuk daripada salah seorang penduduk neraka. Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarra biha faqirun, kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa korma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia jariah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga. Masya Allah, kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, ittaqun nar, takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng pertahanan antara engkau dan api neraka, walau bisyaqqi tamrah, walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir korma, walau hanya dengan segelas air, walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah, bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghislah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.